0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Melakukan pengamanan, bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Fasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Primat ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Des, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Sergio Des, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Sergio Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan ada Malik Tillman bersiap-siap

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun. You're my best
2: friend. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya. Selamat pagi semuanya untuk sahabat yang saat ini mendengarkan program acara kami di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat pagi kita ucapkan untuk sahabat yang tentunya untuk pagi hari ini beraktivitas baik di kantor ataupun juga di tempat lain, dan semoga pagi hari ini selalu cerah dan tentunya selalu banyak rezeki yang melimpah untuk Anda semuanya, dan juga semoga hal-hal yang baik dan juga hal yang indah selalu menyertai sahabat semuanya. Pagi hari ini akan kita temani semuanya untuk aktivitas kita dari pagi sampai malam nanti, tentunya hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Informasi penting dan juga lagu-lagu yang akan kita hadirkan tentunya bisa didengarkan di streaming juga di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, dan juga bisa di request radio tentunya untuk sahabat yang ingin dengarkan radio lagu-lagunya ataupun juga salam-salamnya di 081-556-451-817. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya kita ucapkan tetap semangat mendengarkan program acara kami di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, no to le.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Ayo dengar Suara Madiun.

93 FM BPPL Radio Suramadun. Halo, apa kabar sahabat Suramadun? Selamat pagi ya, berjumpa lagi di pagi hari ini dengan semangat di hari ini. Harinya Kamis ya, tanggalnya 2 Juli 2026 ya. Tentunya untuk pagi hari ini kita akan menemani semuanya ya, aktivitas kita pagi hari ini. Dan semoga pagi hari ini, pagi yang tentunya beberapa hari ini dingin di Kota Madiun, sahabat bisa melakukan aktivitasnya harus dengan semangat ya. Beliau yang belum bangun segera bangun karena ini sudah jam 7 lebih 21. Ataupun juga sahabat yang punya rencana yang indah pagi hari ini, entah itu bepergian ke luar kota ataupun juga bertemu dengan orang-orang yang tentunya bisa meningkatkan taraf hidup sahabat semuanya, atau juga yang bertemu dengan pagi hari ini klien, atau juga yang pagi hari ini bekerja di pasar juga, atau juga yang saat ini bekerja di toko-toko semuanya, selamat pagi, tetap laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis semuanya pada kumpul ya. Dan juga untuk sahabat yang di kantor juga, selamat pagi semuanya ya, tetap semangat ya, kita melayani semua aktivitas kita, melayani masyarakat kita. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya harus ya, kita semangat, kita selesaikan tugas kita untuk pagi hari ini dengan hati yang indah, dengan hati yang gembira, dan hati yang tentunya semangat untuk kita pagi hari ini. Dan semoga harapan-harapan yang indah dan juga rencana-rencana yang tentunya sudah sahabat persiapkan dengan baik ini bisa terwujud ya. Dan tentunya pagi hari ini kita akan semangati dari studio kami di Jalan Bris Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk pagi hari ini. Dan baik, kita akan akhiri program acara kami nanti di pukul 9 pagi, tapi jangan khawatir ya, kita hadir setiap harinya 24 jam non-stop ya. Kita siaran kita terakhir di pukul 11 malam, dan 11 sampai dengan jam 6 pagi kita akan hadirkan beberapa informasi, beberapa lagu-lagu juga untuk menghibur sahabat yang belum bisa tidur ya. Dan jam 6 pagi kita akan buka lagi dengan Indonesia Raya dan juga informasi-informasi dari Radio Suara Madiun. Tetap semangat dan selamat pagi untuk semuanya. Jaga kondisi badan kita dan tetap semangat untuk aktivitas kita di hari Kamis.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM BPL Radio Sarah Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami yaitu di Halo Madiun. Nanti akan berakhir di pukul 9 pagi nanti. Dan saat ini kita sudah di pukul 7 lebihnya 44 menit. Apapun aktivitas semuanya, semoga lagu-lagu juga bisa menghibur dan juga bisa menyemangati aktivitas kita untuk hari ini ya. Nah, kalau kita berbicara masalah Kota Madiun ya, belakangan ini memang cuacanya sangat dingin ya. Jadi ketika biasanya kalau siang tuh panasnya minta ampun gitu ya. Terus sekarang panasnya bukan panas yang seperti biasanya, jadi panas agak dingin gitu ya, tapi lembab gitu ya. Nah, ini membuat badan kita jadi terasa ya meriang, tidak enak badan. Ada juga kalau yang sensitif itu kulitnya jadi pecah-pecah ya, kulitnya jadi kayak apa ya, keluar putih-putihnya gitu, dan juga bibirnya pecah-pecah gitu ya. Nah, kalau sahabat sekarang ini beraktivitas di luar rumah ya, karena belakang ini Kota Madiun juga memang terasa dingin, terutama saat malam hingga pagi hari. Dan supaya tetap fit, menjaga aktivitasnya, ada beberapa hal yang sederhana yang bisa sahabat lakukan ya ketika saat ini cuaca seperti ini ya. Yang pertama adalah jangan lupa pakai pakaian yang lebih hangat ya. Biasanya kalau sahabat ini ke kantor ataupun juga di apa ya, di luar kantor itu aktivitas kita tuh biasanya pakai kaos enggak masalah, atau juga mungkin baju biasa. Nah, mungkin kalau saat ini tidak ada salahnya sahabat itu pakai sweater ataupun juga pakai jaket ya, karena memang cuacanya juga dingin ya. Terutama juga kalau sahabat di apa ya, di ruangan yang ada yang namanya AC, ketika kita sudah biasanya enak ya pakai AC gitu ya, agak dingin, tapi sekarang ini dinginnya dingin banget gitu ya. Sudah dingin di luar, di dalam AC itu juga dingin. Nah, ini juga nantinya akan timbul beberapa hal yang daripada kita sakit ya, daripada kita nanti tidak enak bekerja, lebih baik kita yang mengalah. Artinya bukan mengalah begitu, enggak, tapi kita juga siasati dengan yang namanya pakai jaket atau sweater ya. Karena kadang itu ada satu ruangan yang harus pakai AC ya, karena mungkin sirkulasi udaranya atau juga udara juga supaya enak gitu ya. Ada kalanya juga kalau dimatikan kita panas, karena memang di desain itu tidak ada sirkulasi udara yang selalu masuk, seperti kayak jendela itu tidak ada ya, jadi tertutup rapat, yang dipakai adalah AC ya. Jadi kita harus bagaimana caranya kita menggunakan sweater ataupun juga pakai jaket ya, supaya badan kita tetap hangat ya. Nah, yang kedua adalah usahakan tetap minum air putih yang cukup saat musim dingin ya, jangan sampai dehidrasi. Padahal kalau biasanya kalau dingin itu kita tetap membutuhkan cairan, karena kita juga tidak berkeringat, iya betul, tapi kita harus tetap minum air putih yang banyak. Dianjurkan satu hari itu adalah 2 liter, tapi kalau bisa ya lebih ya. Jadi kita tidak pernah apa ya berkeringat, tapi harus minum air putih, nanti akhirnya tubuh kita untuk mengeluarkannya dengan cara yang lain. Apa? Itu dia ya. Jadi kita pipis. Mungkin juga sering kali ya, banyak-banyak ya, kita sering ke belakang atau ke kamar mandi, tapi gak masalah, biar tetap pada kita sehat ya. Nah, berikutnya adalah kalau sempat nikmati minuman hangat ya, ini dia. Jadi kalau sahabat suka dengan yang namanya kopi, teh pagi hari ini, atau juga air putih hangat, boleh ya. Jadi hindari yang namanya minum dingin. Kalaupun sahabat kuat ya silakan, tapi kalau enggak kuat jangan ya, karena sudah apanya dingin, minumnya dingin gitu, tapi nanti akhirnya jadi kita sakit ya. Tapi kalau sahabat suka dengan yang namanya air hangat, teh hangat, kopi atau juga yang lainnya, boleh, atau juga sup ya. Kalau mungkin seperti ini yang paling laku adalah yang namanya minuman hangat ya. Tidak ada salahnya juga kalau sahabat lapar pagi hari, bikin mie yang hangat ya. Jadi kalau sahabat seperti ini, biasanya bulan-bulan seperti ini ya, selamat tinggal es jumbo, es teh jumbo, selamat datang mie godok gitu kan ya. Ya, jadi bagaimana caranya kita untuk apa ya, boleh dikatakan ini makanan minuman itu sahabat juga tahu ya, bagaimana udah seperti ini kita harus bagaimana, apa yang kita konsumsi harus paham ya. Nah, berikutnya jangan lewatkan sarapan pagi. Ini penting sekali ya sahabat ya. Kalau sarapan pagi itu biasanya untuk tenaga kita beraktivitas ya. Sama halnya kalau sahabat kalau pergi ke kantor nggak siap, nggak sempat sarapan, boleh lah. Tapi paling enggak ya sekarang ini jam 8, 8:30 kita mulai makan pagi ya. Mungkin makan pagi tidak harus mahal sahabat ya. Cukup dengan mungkin kalau kita di apa ya, di
jalan itu kan banyak sekali ya, kalau diet itu ya, itu kita cari godokan yang polo pendem, itu ada juga ya, mungkin kalau kita beli ya 10 ribuan itu di tempat banyak ada ya, atau juga nasi pecel selamat pagi juga sama nasi pecel gitu. Nah ini banyak cara di mana sahabat ini bisa mencari atau juga membeli makanan yang mungkin sahabat suka di pagi hari ini ya. Tapi ingat, jangan lupa juga kalau pagi hari ini seperti ini jangan makan yang pedas ya. Biasanya nggak pernah pedas, pagi-pagi minum pedas, makan pedas, akhirnya nanti sesuatu terjadi ya. Betul, ada juga yang ketika kita pengen minum hangat nggak pernah ngopi, pagi hari ini ngopi karena dingin cuaca, nanti akhirnya timbullah yang namanya asam lambung gitu ya. Jadi kondisi seperti ini jangan sampai sahabat ini terganggu aktivitasnya ya. Jadi yang tahu adalah sahabat sendiri, harus pakai bagaimana, makannya jam berapa, atau jika minumnya apa, supaya nanti tetap sampai hari apa sore itu nanti setengah 4 pulang kerja kita tetap semangat ya. Dan ada kalanya kalau sahabat ini lagi diet ya, lagi IF ya, ini biasanya kalau jam segini belum makan ya, nanti kalau makannya mungkin jam ada kalanya ada jam 10, jam 11, jam 12. Tapi kalau pagi seperti ini bukan makan nasi yang dimakan, tapi telur, godok, ada juga ubi, pisang dan lainnya ya. Itu dia, jadi jangan lupa lewatkan sarapan. Dan yang terakhir, ini tetap luangkan waktu untuk bergerak. Nah, ini yang penting ya, kalau sahabat punya waktu, bergerak itu artinya ya berolahraga. Ada kalanya kalau gym, fitness, atau yang lainnya, sepedahan, lari-lari ya. Tapi kalau di kantor ini, mungkin kalau sahabat belum bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya sebutkan ya, tidak ada salahnya mungkin kita bertetangga ya, di ruangan-ruangan teman-teman kita ya. Kalau di Kominfo ini banyak sekali ruangannya ya, kalau misalkan OO ini dan teman-teman di radio ini ruangannya di lantai 2, jadi mungkin kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang lainnya di lantai 1 gitu bisa ya. Jadi paling tidak lumayan lah, kita bisa berjalan, bisa berkeliling, kita juga menyapa teman-teman kita yang mungkin tidak tiap hari ketemu ya. Jadi sekalian kita bisa menghangatkan tubuh kita dengan cara bergerak atau berolahraga ya. Nah ini tadi beberapa tips ya untuk sahabat semuanya pagi hari ini. Dan tentunya kalau pagi hari ini sahabat punya satu tips yang lainnya, silakan nanti bisa chat ke kami ya di 081-556-451-817, nanti akan saya bacakan ya. Jadi enak ya, jadi mungkin sahabat, masih ada yang kurang, boleh ya. Apalagi kalau sahabat ini, saya suka di desa ya, apalagi kalau sahabat pagi-pagi ini nyangkul sawah, membajak sawah itu bergeraknya luar biasa. Saya pernah mencoba seperti itu ya, tapi tangan saya dedel. Nggak kuat, ternyata tangannya berat juga ya, kasar gitu ya. Ya, dari tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yang penting kita punya tubuh tuh ada sinyalnya sahabat ya. Sebentar saya tak batuk dulu. Nah, tubuh kita tuh punya sinyal, dan sinyal itu yang kita tahu adalah kita sendiri. Apakah badan itu kurang enak ataukah badan itu fit, ya itu yang tahu kita sendiri ya. Jadi jangan dipaksakan beraktivitas terlalu berat. Jaga kesehatan, karena cuaca boleh dingin tapi semangat tetap harus hangat ya, itu yang penting dari semuanya itu ya. Nah untuk sahabat semuanya, silakan untuk sahabat semuanya ya, selamat pagi semuanya yang baru bergabung juga ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya, jaga kondisi. Yang pagi hari berulang tahun juga selamat ulang tahun, semoga panjang umur, banyak berkah melimpah, dan selalu dilindungi oleh Tuhan, dan juga cita-cita dan harapan yang indah selalu menyertai sahabat semuanya ya. Terus juga untuk sahabat yang pagi hari ini beraktivitas juga, selamat pagi semuanya, tetap semangat juga ya. Dan semoga aktivitasnya lancar sampai nanti sore pulang setengah 4, dan juga semuanya bisa terselesaikan ya. Dan juga untuk sahabat yang saat ini di jalan juga, selamat pagi. Kemudian juga hati-hati di jalan ya, jangan ngebut ya. Kalau capek istirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan rest area, atau mungkin kalau tidak ada ya di pos Pak Polisi. Karena kemarin hari Bayangkara ya. Ya. Jadi selamat ulang tahun juga untuk para Polri ya, ke-80. Dan juga pagi hari ini kita di tanggal 2 ini banyak agenda-agenda yang tentunya dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun ya. Dan tetap semangat sampai nanti program acara kami usai, yaitu di jam 11 malam nanti ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya,
lagu-lagu dan juga informasi akan kita hadirkan untuk sahabat semuanya di pagi hari ini. Dan jangan lupa, tentunya masih ada OO yang temani semuanya sampai nanti jam 9 pagi.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Wulan Suara Madiun mengabarkan, turnamen Wali Kota Cup 2026 berakhir. Pemerintah Kota Madiun perkuat pembinaan atlet basket muda.
2: Turnamen basket Wali Kota Cup 2026 resmi berakhir di Gor Wilis, Kota Madiun. Kejuaraan yang diikuti klub basket dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet-atlet muda. Penutupan turnamen dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang sekaligus menyerahkan piala kepada para juara. Pada ajang tersebut, klub asal Kota Madiun berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Tridharma Kota Madiun keluar sebagai juara pertama kategori Putri U12. Sementara kategori Putri U14 meraih posisi juara kedua. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut hasil tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan basket usia dini di Kota Madiun berjalan dengan baik dan mampu bersaing di tingkat provinsi. Menurutnya, keberadaan turnamen seperti Wali Kota Cup sangat penting untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus memotivasi para atlet muda agar terus meningkatkan kemampuan. Karena itu Pemkot Madiun berkomitmen mendukung pengembangan olahraga melalui kompetisi yang berkelanjutan. Selain pembinaan atlet, Pemkot Madiun juga terus berupaya meningkatkan kualitas sarana olahraga. Salah satunya melalui rencana revitalisasi kawasan Gor Wilis yang diharapkan dapat menunjang kegiatan latihan maupun penyelenggaraan kejuaraan olahraga berskala besar.
3: Wulan Suara Madiun melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari Dewanta Pramayoga Suara Kota Probolinggo mengabarkan, komitmen lindungi hak anak berbuah prestasi. Kota Probolinggo raih peringkat 3 PPA Award Jatim.
4: Komitmen pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan perlindungan anak kembali mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Kota Probolinggo berhasil meraih peringkat 3 penilaian kinerja pencegahan perkawinan anak PPA Award Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Fauzi didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Provinsi Jawa Timur. Prestasi tersebut menjadi wujud apresiasi atas komitmen kuat pemerintah kota dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui berbagai kebijakan, program edukasi, pendampingan keluarga, serta sinergi lintas sektor yang melibatkan dunia pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga perlindungan anak, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar capaian pemerintah daerah, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak Kota Probolinggo. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan edukasi kepada keluarga dan masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya dari Bahrudin Suara Gresik melaporkan, serah terima rumah layak huni program DAK PPKT Desa Campurrejo Panceng, Sekda Gresik apresiasi dukungan Pakuwon Group dan Habitat Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Pakuwon Group dan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia menyerahkan 21 unit rumah layak huni kepada warga Desa Campurrejo, Kecamatan Panceng, Selasa 30 Juli 2026. Penyerahan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman, sebagai Sebagai bagian dari program dana alokasi khusus penanganan pemukiman kumuh terpadu atau DAK PPKT, Sekda Gersik menyampaikan program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang lebih sehat melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Sepanjang pelaksanaan program di Desa Campurjo, telah dibangun 102 rumah baru, peningkatan kualitas 43 rumah tidak lagi huni, serta sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gersik juga mengapresiasi dukungan Pakuan Group dan Habitat Indonesia yang membangun 21 rumah layak huni melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemkab Gersik berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha seperti ini terus berlanjut guna mempercepat peningkatan kualitas pemukiman dan kesejahteraan masyarakat. Saya Barudin dari Suara Gersik melaporkan.
6: Selanjutnya Eko Utomo RGRFM Tulungagung melaporkan, PLT Bupati Tulungagung lakukan monitoring perbaikan jalan penghubung ruas Betak Joho Kecamatan Kalidawir, pastikan proyek infrastruktur dikerjakan sesuai standar dengan tepat waktu.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin melakukan monitoring langsung perbaikan jalan penghubung ruas Betak Joho Kecamatan Kalidawir. Saat meninjau lokasi, PLT Bupati berpesan kepada kontraktor dan pekerja agar pelaksanaan proyek rapi, aman, dan tidak membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. PLT Bupati juga menambahkan pemantauan dan memelihara jalan ini adalah tugas yang sangat penting. Ia menegaskan akses jalan yang baik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Pemkab Tulungagung berkomitmen memastikan setiap proyek infrastruktur dikerjakan sesuai standar dan tepat waktu demi keselamatan serta kelancaran mobilitas warga. Dalam kegiatan tersebut, PLT Bupati didampingi Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Farid Abadi, Camat Kalidawir Pustianto, serta Kepala Desa Bedak. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
6: Selanjutnya, Lia Hidayah dari Ramapati, Kota Pasuruan mengabarkan, perkuat kinerja pemerintahan, Wali Kota Pasuruan Mas Adi lantik 87 ASN.
8: Wali Kota Pasuruan Mas Adi Wibowo melantik dan mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil di Gedung Gradika Bakti Praja Selasa 30 Juni kemarin. Sebanyak 87 ASN dilantik pada kesempatan itu, terdiri atas 2 pejabat pimpinan tinggi pratama, 22 pejabat administrasi, 2 pejabat fungsional bidang kesehatan yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala puskesmas, serta 61 pejabat fungsional. Mas Adi berharap amanah baru ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa rotasi, promosi, dan mutasi jabatan adalah upaya penyegaran organisasi sekaligus memperkaya pengalaman ASN. Menurutnya, seorang aparatur sipil negara harus siap ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan organisasi. Mas Adi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya melihat capaian organisasi lain, namun fokus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan program prioritas pemerintahan Kota Pasuruan. Di akhir arahannya, Mas Adi menegaskan 3 nilai utama yang harus menjadi budaya kerja seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan, yaitu responsif, digital, dan inovatif. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan, melaporkan.
6: Selanjutnya Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan, kawasan kumuh di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, mulai dipercantik.
9: Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, pada tahun ini menjadi target sasaran program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan. Beberapa program kegiatan telah dirancang, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni RTLH, pembangunan jamban sehat keluarga, optimalisasi TPS 3R, serta pembangunan drainase dan jalan lingkungan. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Susanti Edipeni, mengatakan untuk RTLH, total ada 48 unit rumah warga yang diperbaiki. Dari jumlah tersebut, sebagian besar RTLH sudah dalam proyek pengerjaan, bahkan ada yang sudah rampung 100%. Namun untuk pembangunan 79 jamban sehat, optimalisasi 1 unit TPS 3R, hingga pembangunan drainase akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
10: Kami di sini, pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan kumuh. Jadi sesuai dengan program berikutnya Pak Bupati yang ke-11, kami di sini membantu beliau mengentaskan kemiskinan dari infrastrukturnya. Infrastruktur dasar di sini ada layak huninya juga. Ada juga terkait program jalan drainase, sanitasi, dan TPS 3R. RTLH di sini benar-benar penerima manfaatnya adalah rumah yang memang tidak layak secara teknis dan kesehatan.
9: Dengan program penataan kawasan kumuh, kualitas hidup masyarakat semakin baik, baik kebersihan maupun kesehatan lingkungan sekitar. Anggun, Suara Pasuruan, melaporkan.
6: Selanjutnya dari Bobby Wijayanto, Suara Lumajang mengabarkan, event Segara Topeng Kaliwungu masuk KEN 2026.
11: Kembali masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara, KEN 2026 menjadi pengakuan bahwa event Segara Topeng Kaliwungu memiliki daya tarik sebagai event budaya unggulan yang mampu memperkuat promosi pariwisata Kabupaten Lumajang di tingkat nasional. Keberadaan Segara Topeng Kaliwungu dalam kalender nasional Kementerian Pariwisata membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal Lumajang kepada masyarakat dari berbagai daerah, sekaligus memperluas jangkauan promosi destinasi wisata daerah. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, masuknya Segara Topeng Kaliwungu dalam Karisma Event Nusantara merupakan pencapaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Lumajang. Menurut Bunda Indah, pengakuan di tingkat nasional tidak hanya meningkatkan eksposur pariwisata, tetapi juga memperluas peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya.
12: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
6: Selanjutnya Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, matangkan program sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk pastikan penerima manfaat tepat sasaran.
13: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat pleno penetapan calon siswa sekolah rakyat sebagai tahapan akhir seleksi penerima manfaat program pendidikan gratis bagi keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2. Rapat dipimpin Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro dan dihadiri perangkat daerah terkait. Program sekolah rakyat diselenggarakan dengan sistem boarding school menggunakan kurikulum nasional dan seluruh kebutuhan pendidikan mulai dari biaya sekolah, asrama, konsumsi hingga fasilitas penunjang ditanggung pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi, Kabupaten Nganjuk memperoleh kuota masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses pleno dilakukan dengan mencermati setiap calon peserta didik agar penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria, termasuk membahas sejumlah kasus khusus seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, hingga penyesuaian jenjang bagi calon siswa yang telah berusia 15 tahun. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi prioritas utama agar program sekolah rakyat benar-benar mampu membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Mari bersama mendukung program sekolah rakyat dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat sehingga semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
6: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersa Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
14: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, natal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku takut neh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berubah?

93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita hadirkan lagi ya, masih di program acara kami di Halo Madiun untuk hari ini di hari Kamis di tanggalnya 2 Juli 2026. Informasi waktu kita sudah di pukul 8:28. Kalau sahabat belum bangun tidur, ayo segera bangun ya. Bangun. Tapi kalau sudah 9:30 ini biasanya sudah bangun semuanya. Apalagi kalau sahabat yang mungkin putra-putrinya yang lagi libur ya, jadi agak bangkong, mungkin malamnya juga main, enggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah masuk nanti, masuk sekolah, kita harus tetap beraktivitas ya, dan paginya harus bangun pagi ya. Nah, ada beberapa hal tadi sudah kita sampaikan untuk pagi hari ini, dan kali ini giliran makanan yang mungkin sahabat inginkan ya ketika cuaca seperti ini ya. Nah, tidak ada salahnya mungkin sahabat kalau bisa membuat ya dibuat sendiri, dimasak sendiri. Kalau tidak bisa ya kita cari tempat di mana ya menjadi langganan sahabat semuanya ya. Entah itu makanan yang cepat saji atau juga makanan-makanan yang menjadi favorit Anda ya. Oke, kita kita coba dulu. Yang pertama adalah bakso. Bakso ini mungkin yang dijual tuh ada yang pagi, siang, sore, malam, ada banyak ya. Jadi kalau bakso ini boleh dikatakan ini adalah makanan segala cuaca. Panas boleh, dingin boleh, enggak punya uang boleh, punya uang banyak boleh, ketika malam tiba pun juga boleh ya. Kalau di Kota Madiun sendiri banyak sekali langganan bakso yang sahabat kenal ya. Dan kalaupun itu biasanya dibeli, ya kalau dibeli itu sebenarnya tidak mahal ya. Ada seporsi 10.000, 15.000, ada yang 5.000. Ya kalau 5.000 ini di pinggir-pinggir kota ya. Apalagi kalau sahabat ini suka penikmat bakso tetelan, mungkin tahu ya tempatnya di mana itu. Ada juga yang malam hari ada juga ya. Baru jual jam 11 malam. Ya, ini ntar batuk dulu. Nah ini biasanya kuliner malam hari yang sahabat suka ya, ketika pulang kerja, pulang begadang atau mau bergadang, ini biasanya ada juga bakso yang malam hari buka ya. Di mana tempatnya ya sahabat tahu. Ya, berikutnya ada juga soto ayam atau soto daging. Bentar, sahabat dulu lagi ya. Yang kedua ada soto ayam atau soto daging. Nah ini kuahnya yang bening, gurih, ini cocok disantap pagi maupun malam hari. Kemudian berikutnya adalah mie ayam bakso atau mie kuah. Ini bisa dibuat sendiri ya, kalau mie ayam ini baksonya tinggal beli sendiri, bakso yang ada di pasaran itu tinggal mie-nya ya, mie kuah atau juga mie goreng dibuat kuah, mie nyemek, terserah lah ya. Yang berikutnya adalah rawon. Ini dengan kuah khasnya yang hitam, banyak rempah-rempah, ini cocok dinikmati saat udara dingin. Berikutnya lagi ada sup ayam ya, ini hangat, bergizi, dan bisa membantu tubuh tetap fit ketika cuaca dingin seperti ini. Ada juga nasi pecel yang anget ya, nasinya yang anget gitu, dan tempe mendoan yang anget juga bisa dinikmati juga ya. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang khas Madiun ini ya. Kalau sahabat suka itu ya, biasanya kalau malam hari banyak juga, jam segini juga banyak sekali ya sudah jualan juga ya. Terserah mau sahabat di mana tempatnya, tapi yang pasti ini makanan yang tentunya ada di Kota Madiun ya. Kemudian juga seblak. Nah, seblak dengan ini makanan yang pedes ya, pecinta yang pedes ini, seblak berkuah dengan topping lengkap yang bisa dijadikan pilihan untuk sahabat semuanya. Atau yang terakhir ya, ini ada ronde kacang hijau anget. Ini semuanya masakan-masakan atau minuman-minuman yang sahabat bisa nikmati ketika cuaca dingin seperti ini. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya ya. Ketika tadi kita sudah bahas bagaimana caranya untuk menghangatkan tubuh, ada juga yang makanan yang kita siapkan untuk tubuh kita, untuk keluarga kita, untuk aktivitas kita ya. Dari ada bakso, soto ayam, soto daging, ada mie, ada rawon, ada sup ayam, ada pecel anget, ada juga tempe mendoan, ada seblak, ada kacang hijau, ada ronde, semuanya ya. Nah ini ada beberapa hal atau juga beberapa makanan yang tentunya bisa sahabat nikmati ketika cuaca dingin seperti ini. Mungkin ada juga yang sahabat boleh dikatakan ini menjadi makanan khas yang ada di tempat sahabat ini,
ketika musim seperti ini. Boleh di share kita ya, atau juga di WA ke kita di 081-556-51817, nanti akan saya bacakan ya. Nanti siapa tahu, nanti siapa juga yang belum tahu, jadi akhirnya oh saya punya gambaran ketika si A ini menyeratkan makan seperti ini, jadi tubuh kita hangat. Atau juga yang minum jahe, jadi jahe itu divariasi, ada juga yang kacang hijau dikasih jahe. Nah ini kan juga banyak sekali makanan-makanan yang apa ya, menjadi resep rahasia sahabat semuanya di keluarga itu, yang tentunya bisa dibagikan kepada sahabat semuanya yang mendengarkan, dan bisa nanti dilakukan dan akhirnya menjadikan tubuh kita sehat dan kita beraktivitas juga dengan semangat ya. Itu tadi makanan yang tadi kita sudah hadirkan, dan kali ini ada juga satu informasi lagi ya tentang Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Ini banyak sekali agenda-agenda yang tentunya sudah kemarin bulan Juni sudah dilakukan ya. Dan kali ini di bulan Juli ini ada beberapa yang masih kita akan hadirkan juga ya. Nanti akan boleh dikatakan ini ya, mengundang daya tarik wisatawan dan juga masyarakat yang tentunya bisa hadir di Kota Madiun ya. Nah yang terdekat kali ini ada di tanggal 3 dan 4 Juli 2026, ini ada street competition, itu ada 3-on-3, ada skateboard, ada BMX, ada passback, dan juga ada mural. Nah ini dilakukan di Balai Kota dan juga ada PBC. Ini tepatnya di tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2026. Kemudian juga di tanggal 5-nya ada lomba LKBB Pamer Arkadiaksa. Ini di kawasan Stadion Wilis Kota Madiun. Ya, ini. Jadi ada beberapa agenda yang bisa dinikmati oleh sahabat semuanya terkait dengan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Kembali sahabat, kita akan hadirkan juga lagu-lagu manca yang masih temani semuanya untuk aktivitas kita pagi hari ini. Buat sahabat semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, dan jangan malas karena mungkin cuacanya dingin, tapi tetap harus kita bekerja, kita masak, kita mencuci, kita aktivitas kita semuanya kita lakukan untuk pagi hari ini ya. Dan jangan lupa jadikan 93 FM ini adalah sarana hiburan dan juga informasi yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Kembali lagu-lagu manca akan kita hadirkan. Tentunya masih ada OO yang temani semuanya sampai pukul 9 pagi nanti. Masih di Halo Madiun.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
3: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
4: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
3: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
4: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.

0: kalau aku sih berharap dan berdoa semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
1: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
4: The best music. Every time. Every day.

93.4 BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Halo Madiun harus segera kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya selepas ini akan ada teman-teman saya akan nantinya akan temani semuanya sampai program acara kami usai, itu di jam 11 malam nanti. Dan pagi hari ini tetap semangat, semoga hari ini indah, selalu menyertai sahabat semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap berdoa, bersemangat, supaya hari yang indah yang kita inginkan bisa terwujud semuanya. Dan akhirnya dari Jalan Meski Merdeka nomor 32 Kota Madiun, saya OO harus undur diri. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1970.

0: adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Loh, Mbah, aja tempun di. Iki lho, Le. Aku rada kali. Wetengku wis loro lho, Le.
4: Walah, Mbah, koyo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
3: Jadi aku rantau biak-biak yang kali ya, Le.
4: Ya, mboten sah toh, Mbah. Mbah, jaman yaen.

0: pancing tebu di
1: iki le aku ning kebon lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Ayo dengar Suara Madiun

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat bergabung di pagi menjelang siang hari ini bersama Wulan di kelas sahabat ya tentunya. Gimana kabar hari ini, sehat ya? Dan semoga hati kita selalu cerah layaknya cuaca di Kota Madiun yang cerah ini nih sahabat semuanya. Dan mungkin dari bangun pagi tadi ya, masih dengan semangat yang full pastinya, hati juga yang lebih happy. Dan ya, siap menjalani aktivitas hari ini ya sahabat semuanya. Buat yang lagi berangkat kerja nih, atau mungkin mengantar anaknya sekolah, dan mungkin masih sibuk juga daftarin anaknya sekolah gitu ya, pokoknya tetap semangat ya untuk sahabat semuanya. Dan ya lagi yang masuk kuliah, bahkan olahraga pagi di Kota Madiun juga ya masih oke banget ya sahabat semuanya. Atau yang terakhir mungkin ada sahabat yang baru mulai membuka toko atau tempat usaha. Pokoknya semoga apapun aktivitas sahabat semuanya di pagi menjelang siang hari ini diberi kelancaran dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi salah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan antara Yordania di sebelah timur dan Israel, serta tepi barat di sebelah barat. Meskipun namanya laut, sebenarnya ia adalah sebuah danau yang tidak memiliki saluran keluar. Airnya hanya masuk melalui sungai, terutama Sungai Yordan, lalu menguap karena panas terik gurun di sekitarnya. Keunikan Laut Mati terletak pada kadar garamnya. Kandungan garam di sini mencapai 30%, hampir 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Karena kadar garam yang sangat tinggi, tidak ada ikan atau tumbuhan air yang bisa hidup di dalamnya. Inilah sebabnya dinamakan Laut Mati. Namun, justru karena kadar garam itu pula, orang bisa dengan mudah mengapung di permukaannya tanpa tenggelam. Laut Mati juga merupakan titik terendah di permukaan bumi dengan ketinggian sekitar 429 meter di bawah permukaan laut. Lokasi unik ini menjadikannya tujuan wisata alam yang luar biasa. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk merasakan pengalaman mengapung sambil membaca koran, pemandangan yang sering kita lihat dalam foto-foto ikonik. Selain keindahan dan keunikannya, Laut Mati juga dikenal karena manfaat kesehatannya. Lumpur hitam di tepiannya kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan potasium yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit. Tak heran jika banyak produk kecantikan dan terapi spa yang menggunakan lumpur atau garam Laut Mati sebagai bahan utama. Namun, di balik semua keistimewaan itu, Laut Mati menjadi ancaman serius. Dalam beberapa dekade terakhir, luas permukaannya terus menyusut karena berkurangnya aliran air dan Sungai Yordan yang banyak dialihkan untuk keperluan irigasi dan domestik. Diperkirakan Laut Mati kehilangan lebih dari 1 meter air setiap tahunnya, yang jika terus berlanjut bisa mengancam keberadaannya di masa depan. Selain itu, terbentuknya lubang-lubang besar di sekitar tepiannya akibat turunnya permukaan air menimbulkan tantangan bagi masyarakat sekitar. Upaya internasional telah dilakukan untuk menyelamatkan Laut Mati, termasuk proyek-proyek besar yang mencoba menghubungkannya dengan Laut Merah untuk menambah pasokan air. Laut Mati juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Dalam berbagai kitab suci, kawasan di sekitarnya disebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia dan peradaban kuno. Hingga kini, tempat ini tetap menjadi simbol religius sekaligus keajaiban alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Dan masih kembali bersama Wulan di kelas sahabat ya. Untuk sahabat Suara Madiun yang baru bergabung, selamat bergabung karena lagunya saat ini lagu Indonesia ya. Tentunya sampai jam 9 pagi aja nih sahabat semuanya. Dan siang hari ini nih, ini mau ngobrolin soal sebuah apa ya, semacam yang ingin dibahas Wulan ini juga kelihatannya menarik nih sahabat semuanya. Soal teh hijau. Ini bukan salah satu minuman gitu ya sahabat semuanya, melainkan lagu Teh Hijau yang terbaru dari Tulus. Tepatnya juga dirilisnya nih bulan yang sama gitu ya, bulan Juli. Tapi tanggalnya tanggal 23, tahunnya tahun 2025 nih sahabat semuanya. Ini salah satu juga lagu dari Tulus ya, Teh Hijau ini masuk di album Manusia Kuat ya sahabat semuanya. Dan kalau dengerin tadi ya, ini terlihat dari judulnya aja gitu ya sahabat semuanya, Teh Hijau. Banyak orang mengira lagu ini juga bercerita tentang minuman teh hijau gitu ya sahabat semuanya. Padahal kalau teh hijau di sini ini kayak semacam simbol kebiasaan kecil nih dalam sebuah hubungan nih sahabat semuanya. Dan lagu ini juga gambarin soal pasangan gitu ya yang udah lama bersama. Ini bukan lagi tentang bunga, kemudian dikasih coklat atau cuman kata-kata doang gitu ya sahabat semuanya, tapi ini tentang perhatian yang sederhana nih, yang justru juga membuat hubungannya terasa hangat ya sahabat semua.

Dan kayak misalnya nih, ini mengingat minuman kesukaan pasangannya, terus menyiapkan teh gitu ya, atau menikmati waktu bersama tanpa harus ngelakuin sesuatu yang ya dibilang ribet gitu ya sahabat semuanya, atau istimewa. Dan yang menariknya lagi nih, ini juga lagi viral gitu ya, yang soal hijau-hijau, apalagi lagunya Tulus Teh Hijau ya. Ini kayak semacam Tulus itu ingin nunjukin gitu ya, bahwa cinta yang dewasa itu seringkali hadir dalam hal-hal yang kecil. Nah, justru kebiasaan sehari-hari nih sahabat semuanya, yang terlihat biasa itulah yang menjadi bentuk kasih sayang yang paling tulus gitu ya sahabat semuanya. Waduh, ini kayak melo gitu ya sahabat semuanya. Dan ini juga relevan ya untuk sahabat semuanya yang mungkin saat ini lagi dengerin nih. Ini meskipun gitu ya, sahabat yang mungkin belum menikah ya, tapi kalau lagu ini ngajarin kita semua nih, bahwa sebuah hubungan yang sehat itu tidak selalu diukur dari hal-hal yang besar ya, atau yang romantis yang dilebih-lebihkan gitu ya sahabat semuanya. Karena kebanyakan nih, anak muda saat ini sering ngelihat hubungan ini melalui media sosial. Wah, ini yang penuh kejutan gitu ya sahabat semuanya. Terus kayak semacam yang lagi booming nih, couple goals. Nah, itu sering banget nih. Sementara kalau lagunya Tulus Teh Hijau ini juga ya menjadi pengingat kita semua gitu ya, bahwa perhatian kecil itu atau konsistensi justru lebih penting ya sahabat semuanya. Ya, lebih penting daripada dikasih coklat, apalagi dikasih kata-kata aja di WhatsApp gitu ya sahabat semuanya. Dan ini juga bagian untuk menghargai gitu ya sebuah proses mengenal seseorang juga nih, buat sahabat yang mungkin belum berjodoh atau masih ya di hubungan pacaran gitu ya, atau ya mau di tahap serius gitu ya. Dan ini ngingetin kita semua nih, bahwasanya kalau kebiasaan kecil gitu ya, atau mendengarkan cerita pasangan dengan sepenuh hati, atau sekedar hadir gitu ya ketika dibutuhkan, nah semua ini adalah bentuk cinta yang paling tulus ya sahabat semuanya. Oke deh sahabat semuanya, nanti Wulan kembali lagi setelah yang satu ini, so tetap stay tune sampai jam 9 pagi nanti.

setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, gak kerasa nih, ini kebersamaan kita di kelas sahabat ya. Sampai jam 10, ingatnya jam 9 ya sahabat semuanya. Oke deh, sampai di penghujung acara ini. Terima kasih buat sahabat semuanya ya, yang sudah bergabung atau menemani Wulan ya sepanjang pagi ini. Baik yang mendengarkan dari rumah, kantor, kendaraan, atau tempat usaha, ataupun ya dimanapun sahabat berada gitu ya. Dan sebelum Wulan pamit juga, ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan ya sahabat semuanya. Kalau di tengah aktivitas yang semacam bisa dibilang padat ya, atau ya semua yang dilakukan oleh sahabat semuanya nih, dan cuaca di belakangan, yang belakangan ini ya di Kota Madiun juga gak menentu gitu ya, kadang dingin, kadang panas. Pokoknya jangan lupa kesehatannya ya sahabat semuanya. Makan yang teratur, istirahat juga harus cukup, banyakin minum air putih juga ya. Dan kalau pagi ini atau malam hari ini terasa dingin, jangan ragu untuk pakai jaket ya, supaya badan kita ini tetap fit. Jangan lupa untuk minum vitamin juga ya untuk sahabat semuanya. Oke deh, tetap happy selalu untuk semuanya, tetap semangat selalu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Sahabat Suara Madiun, Eropa tengah mengalami gelombang panas paling parah dalam sejarah pencatatan cuaca. Dikutip dari media Kompas, suhu udara di sejumlah negara menembus angka 40 derajat Celcius. Suhu ini memecahkan rekor-rekor lama sekaligus melumpuhkan berbagai sisi kehidupan, mulai dari jalan yang meleleh hingga rem trem yang melengkung akibat panas ekstrim. Gelombang panas ini juga menyebabkan ribuan orang harus dilarikan ke rumah sakit di berbagai penjuru benua. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat lebih dari 1.300 kematian yang terjadi sejak 21 Juni yang disebut terkait dengan suhu tinggi di Eropa.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Wes, ngene lak deres to, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Kula nuwun.
4: Le,
3: kula nuwun.
4: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu le. Iki, sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Machu Picchu. Machu Picchu sering disebut sebagai kota yang hilang dari peradaban Inca. Letaknya sangat tersembunyi di ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut di antara jurang curam dan puncak gunung yang menjulang. Posisi inilah yang membuat Machu Picchu baru ditemukan kembali pada tahun 1911 oleh seorang penjelajah bernama Hiram Bingham. Yang membuat Machu Picchu begitu menakjubkan adalah arsitekturnya. Bangunan-bangunan di sana dibuat dari batu-batu besar yang disusun begitu rapat tanpa semen, tetapi tetap kokoh hingga sekarang. Bahkan, teknik penyusunan batu yang disebut aslar ini begitu presisi sehingga sulit diselipkan sehelai kertas di antara celahnya. Machu Picchu memiliki beberapa kompleks bangunan, mulai dari kuil, istana, hingga teras pertanian yang dibuat berundak-undak di lereng gunung. Fungsi sebenarnya dari kota ini masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat bahwa Machu Picchu adalah pusat keagamaan, ada yang menyebutnya sebagai tempat peristirahatan bangsawan Inca. Bahkan ada teori yang mengatakan kota ini adalah observatorium astronomi. Yang jelas Machu Picchu menunjukkan betapa majunya peradaban Inca dalam bidang arsitektur, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Teras-teras pertanian di sana dirancang dengan sistem drainase yang canggih sehingga bisa mencegah longsor meski berada di lereng curam. Selain keindahan arsitekturnya, Machu Picchu juga dikelilingi pemandangan alam yang luar biasa. Dari sana kita bisa melihat sungai Urubamba yang berliku-liku di lembah bawah, serta gunung-gunung tinggi yang diselimuti kabut. Tidak heran jika banyak orang menyebut Machu Picchu sebagai salah satu tempat paling magis di dunia. Pada tahun 1983, UNESCO menetapkan Machu Picchu sebagai warisan budaya dunia. Lalu, pada 2007, situs ini masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Hingga kini, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menyaksikan sendiri kemegahan kota yang tersembunyi ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pelangi malam. Pelangi malam atau yang dikenal sebagai moonbow adalah fenomena alam yang jarang terjadi dan memikat mata. Berbeda dengan pelangi biasa yang muncul saat siang hari karena sinar matahari, moonbow muncul ketika cahaya bulan yang lembut dipantulkan oleh tetesan air hujan di udara. Hasilnya adalah pelangi yang tampak samar

seperti tirai cahaya lembut yang melingkupi air terjun atau lanskap sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menarik secara ilmiah. Moonbow menunjukkan bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan air dan atmosfer, menciptakan efek optik yang menakjubkan. Secara sederhana, ia mengajarkan kita bahwa cahaya tidak selalu harus terang untuk memunculkan keajaiban. Terkadang, cahaya lembut malam bisa menghasilkan pemandangan yang sama magisnya. Selain aspek ilmiah, Moonbow juga memiliki sisi budaya dan spiritual di beberapa masyarakat. Munculnya cahaya misterius di malam hari sering dikaitkan dengan keberuntungan, harapan, atau tanda alam yang indah. Fenomena ini mengingatkan manusia bahwa alam memiliki cara unik untuk menakjubkan kita, bahkan di saat yang paling sunyi sekalipun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Lei, pitu ki, ora atus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to, Lele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1970.

0: adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim International Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Saramadiun. Oke, sahabat Saramadiun, selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya. Di kesempatan Kamis tanggal 2 Juli 2020. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Saramadiun. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramadiun. Semakin hari semakin padat informasi.

warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: sendiri.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
4: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
4: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
3: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
4: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
5: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
6: Ayo dengar suara Madiun.
7: Ladies and gentlemen.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, Saudara Radion, selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan juga tentunya selamat siang juga buat sahabat siang hari ini juga baru gabung di 93 FM LPPL Radio Saramadion, tentunya di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini. Kita tunggu kebersamaannya hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang.

Dan sahabat ini di kesempatan siang hari ini juga selamat siang juga buat sahabat siang hari juga lagi beristirahat di rumah ataupun juga lagi beraktivitas di mana saja berada. Dan juga kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun. Dan kita tunggu bersamanya. Dan juga di Sapa Suara Madiun di kesempatan siang hari ini juga kita awali kebersamaan kita dengan satu informasi dari Kota Madiun. Di mana Sapa Suara Madiun, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga menerima audiensi promotor Madiun Play Musik di Balai Kota Madiun pada Rabu kemarin. Di mana pertemuan tersebut juga membahas kesiapan penyelenggaraan konser yang akan digelar pada 25 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Bahkan dalam audiensi tersebut, promotor juga memaparkan berbagai persiapan teknis mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapan layanan kedaruratan. Di mana mobil pemadam kebakaran dan ambulan akan disiagakan selama acara berlangsung guna memberikan rasa aman bagi seluruh penonton. Di mana konser Madiun Play Musik juga akan menghadirkan Dewa 19 sebagai penampil utama bersama Ari Lasso dan juga Fortianti di Stadion Wilis Kota Madiun. Dan tentunya dalam kegiatan tersebut juga ribuan masyarakat diperkirakan akan memadati lokasi untuk menikmati hiburan. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Madiun siap mendukung penyelenggaraan kegiatan yang mampu menghadirkan hiburan sekaligus juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan beliau juga berharap konser tersebut juga tentunya mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha lokal. Dengan harapan masyarakat juga bisa berkumpul menikmati hiburan, sementara untuk pelaku UMKM PKL juga sektor usaha lainnya juga merasakan dampak positif dari peningkatan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan konser. Sapa Suara Madiun, di mana pemerintah Kota Madiun sendiri juga akan terus berkoordinasi dengan promotor dan seluruh pihak terkait pelaksanaan Madiun Play Musik berjalan aman, tertib dan lancar. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, konser ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal selama rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Dan sahabat ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya. Setelah tadi juga telah kita hadirkan beberapa lagu meramadi kebersamaan kita di siang hari ini. Tadi ada Niken Calindri dengan Gara-gara Sebotol ya. Dan juga tentunya juga kembalikan kita hadirkan lagu-lagu dangdut lainnya. Tentunya juga Sapa Sarmadiun tetap sabar setelah nanti kembali kita hadirkan informasi berikutnya. Masih ada dari Kota Madiun. Dan selanjutnya informasi berikutnya, di mana dalam kegiatan PLT Wali Kota Madiun, Epok Spanuntun juga menghadiri sekaligus juga membuka soft launching wisata ngegong dan launching program Sahabat Tani Cilik Kawista ngegong di Jalan Kapri, Kelurahan Ngegong. Dan kegiatan tersebut juga diadiri pada hari Kamis, dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengembangan potensi wisata sekaligus juga penguatan edukasi bagi generasi muda. Bahkan dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun juga mengapresiasi inovasi masyarakat melalui Kawista Ngegong yang juga menghadirkan konsep wisata edukasi dan tentunya program sebagai ataupun seperti Sahabat Tani Cilik. Sekaligus juga hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kota Madiun dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran sejak usia dini. Bahkan dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Kota Madiun memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kota wisata melalui kreativitas masyarakat, sebab kalaupun meski tidak memiliki banyak potensi wisata alam, Kota Madiun juga memiliki kekuatan dari sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota juga berharap bahwa Kawista di setiap kelurahan juga dapat selalu terus berkembang dan menghadirkan berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, untuk dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat kelurahan, adapun keberadaan destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kegiatan, tapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, termasuk pelaku UMKM. Di mana Sahabat Radion, Pemkot sendiri juga terus mendorong pengembangan kawasan wisata kelurahan yang juga menjadi wadah kreativitas masyarakat dari 27 kawista yang telah terbentuk. Pemerintah juga mendorong agar semakin banyak yang aktif dan berkembang. Jadi dalam hal ini Kawista Ngegong juga terbentuk sejak Maret 2025 dan juga terus berkembang dengan dukungan pemerintah Kota Madiun. Jadi kawasan ini juga dikembangkan sebagai wisata edukasi dengan berbagai program. Salah satunya juga edukasi bahasa Inggris bersama volunteer mancanegara. Hingga kini tercatat 21 volunteer juga telah berkunjung dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Bahkan selain itu, Kawista Ngegong juga menghadirkan program Sahabat Tani Cilik yang juga mengajak anak-anak untuk belajar pertanian secara langsung melalui kegiatan edukatif. Jadi diharapkan melalui program tersebut, Kawista Ngegong juga dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang tentunya juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, baik melalui sektor wisata, UMKM maupun juga kegiatan pendukung lainnya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
3: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, not all eh. Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Sembilan FM LPPL Radio Suramadi. Dan sahabat kami kembali di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini ya. Dimana pada saat ini waktu menuju ke jam 12 lebihnya 16 menit. Tentunya juga buat sahabat kami yang lagi istirahat di rumah ataupun juga lagi istirahat ataupun juga lagi makan siang, tentunya tetap simak di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Temani kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun dengan kembali kita hadirkan satu informasi. Dan kembali hadir dari Kota Madiun, di mana aparat pemerintah Kota Madiun juga saat ini kudu terus berkembang, di mana harus memiliki berbagai skill termasuk urusan bahasa, dan hal ini penting untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di mana untuk pelatihan bagi ASN, pemerintah Kota Madiun pun juga kembali digelar. Bahkan terbaru ada pelatihan bahasa Inggris yang dibuka PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pada Rabu kemarin. Di mana pelatihannya juga digelar di gedung Diklat Kota Madiun tersebut diikuti oleh sekitar 60 peserta. Bahkan sahabat Madiun, hal ini penting juga program dari teman-teman KSDM juga harus diseriusi, dan tentunya juga tidak ingin berhenti sampai di sini saja. Bahkan PLT Wali Kota juga menginstruksikan untuk kembali menganggarkan untuk tahun depan dan lebih ditingkatkan lagi. Bahkan PLT Wali Kota juga mengaku pelatihan tidak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa asing lainnya, salah satunya yaitu bahasa Mandarin. Bahkan dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota juga berharap aparatur di pemerintah Kota Madiun juga fasih berbahasa asing. Bahkan sahabat Madiun, karenanya juga peningkatan SDM aparatur juga saat ini terus dilakukan. Dan tentunya diharapkan peserta serius mengikuti pelatihan dengan untuk dapat masuk kuota yang terbatas. Bahkan calon peserta wajib mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Dan tentunya hal tersebut juga harus dijaga. Bahkan ASN juga harus terus di challenge agar semakin berkembang dan tujuan akhirnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, sahabat Saramadion, satu informasi penutup bersama kita di kesempatan siang hari ini, dan tentunya juga masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun.

Dan sepasang di mana untuk peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan pada Rabu kemarin juga digelar di Gedung Sunaryo Polres Madiun Kota. Di mana PLT Wali Kota Madiun juga Bagus Panuntun turut hadir dalam kegiatan bersama jajaran Forkopimda sebagai bentuk dukungan terhadap pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana acara berlangsung pada ataupun dengan suasana penuh kebersamaan yang ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dan juga perjalanan pengabdian Polri selama 80 tahun. Jadi momen tersebut juga sekaligus menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah dan TNI dan seluruh elemen masyarakat. Bahkan dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota juga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Madiun Kota atas kerjasama dan dedikasi yang selama ini terjalin dengan pemerintah Kota Madiun. Di mana menurutnya kolaborasi yang solid menjadi salah satu faktor penting terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kota Pendekar. Bahkan beliau menilai untuk keberhasilan pengamanan rangkaian kegiatan Suro dan Suranagung menjadi bukti nyata sinergi yang baik antara seluruh unsur terkait. Di mana berbagai agenda juga melibatkan ribuan peserta dan berlangsung aman, tertib dan lancar tanpa adanya insiden berarti. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota juga berharap semangat Hari Bhayangkara ke-80 tentunya juga semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Polres Madiun Kota, TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mendukung pembangunan daerah. Bahkan dalam kegiatan tersebut, Kapolres Madiun Kota, KBP Wiwin Junianto juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang diberikan seluruh unsur Forkopimda dan menurutnya keberhasilan menjaga kondusivitas wilayah merupakan hasil kerja bersama yang akan terus dipertahankan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan sebelum lebih tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Benny Lurnagar Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat dan sampai jumpa.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
1: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa saat ini tengah dibangun 93 gedung permanen sekolah rakyat dan tahun depan akan ditambah 100 gedung lagi. Dikutip dari media Kompas, dikatakan 93 unit gedung permanen dengan sekolah rintisan yang ada di 166 titik. Salah satu gedung permanen sekolah rakyat yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Kecamatan Karangasem, Bali dengan progres saat ini mencapai 80%. Tahun depan jumlah pembangunan gedung permanen akan ditambahkan kembali.

0: Cause I gotta have faith.
1: Sembilan tiga FM Radio Sonora Madiun. Selamat siang, sahabat Sonora Madiun. Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Dari Kamis ya, di tanggal 2 Juli 2026. Dan kita barengan sampai di jam 3 sore nanti.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi segi mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah.

Warna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

93FM Radio Seru Madiun, saat ini sudah jam 1.47 menit, sahabat Seru Madiun. Dan ya, jadi ngomongin soal udara dingin ya, beberapa hari terakhir ini, belakangan ini memang kalau bangun-bangun pagi itu rasanya dingin banget gitu ya. Kalau orang Jawa bilang sih bediding gitu ya. Nah, kayaknya berat banget ya mau aktivitas pagi, apalagi masuk kerja. Apalagi, aduh bayangin nih, kena air aja udah rasanya luar biasa dinginnya gitu ya. Udah dingin, tambah kena air, airnya air dingin juga, aduh. Ya, itu sih memang kondisinya lagi terjadi ya di daerah Jawa Timur. Nah, menurut BMKG, fenomena ini akan terus berlangsung itu sampai dengan bulan September. Bahkan prediksinya adalah puncaknya di bulan Agustus, sahabat Seru Madiun. Ini merupakan periode yang paling dingin. Jadi bisa dikatakan saat ini kan musim kemarau nih. Jadi langit itu lebih sering cerah tanpa awan, dan akibatnya panas di permukaan bumi itu lebih cepat lepas saat malam hari. Jadi udara pagi itu terasa lebih dingin pastinya, apalagi yang rumahnya daerah pedataran agak tinggi gitu ya. Waduh, pasti ngerasain yang dinginnya tuh luar biasa. Tapi di kulit tuh biasanya kering ya. Nah, jadi untuk mengatasi hal yang seperti itu, biar kulit gak kelihatan kering, yang jangan lupa untuk memakai lotion, atau mungkin bisa pakai sunscreen juga ya. Walaupun udaranya dingin, tapi mataharinya tuh bener-beneran yang bersinarnya tuh terang banget gitu, sahabat Seru Madiun. Biasanya kan ngaruh nih sama yang namanya kulit. Nah, jangan lupa untuk tetap memakai sunscreen ya. Terus jangan lupa juga kalau gak kuat panasnya atau takut gosong gitu ya, karena kalau siang itu terasa terang banget walaupun agak dingin, tapi bisa bikin gosong. Jangan lupa untuk bawa jaket ya, apalagi yang masuk kerjanya pagi hari itu. Jangan lupa bawa jaket, walaupun sore hari pun kayak gitu ya. Apalagi yang pulangnya malam-malam nih, karena ngelembur. Waduh, kalau malam lebih dingin lagi. Jadi yang pasti, pintar-pintar menjaga kondisi tubuh, sahabat Seru Madiun, jangan sampai sakit. Karena pastinya, ingat ya, aktivitas itu masih banyak banget yang harus diselesaikan. Jadi ya, harus sehat lah ya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Surabaya, kita masuk di sesi yang kedua. Masih di situ memori untuk kesempatan kali ini. Sahabat Surabaya, yaitu di hari Kamis ya, di tanggal 2 Juli 2026. Dan tentunya masih bersama-sama dengan Rian yang masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap ya nikmati lagu-lagu lawas yang kita suguhkan spesial untuk Anda. Ada lagu-lagu lawas mancanegara.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
1: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notol ya.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
4: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
5: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
6: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
7: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
0: Suara Madiun

93 FM Radio Suara Madiun, baik sahabat Suara Madiun, tiba saatnya saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, sesuai di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Dan terima kasih banyak untuk semuanya ya. Akhirnya di perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat siang semuanya, sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1970.

0: adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.5 Radio Solo Madiun. Sahabat Solo Madiun, selamat sore. Kita ketemu lagi di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan saatnya Rian balik lagi untuk menemani Anda semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Cuma selama satu sesi ke depan aja ya, untuk sesi yang pertama. Tapi acara yang selanjutnya masih akan terus berlangsung sampai di jam 7 malam nanti. Jadi silakan merapat terus dan menikmati lagu-lagu yang disiapkan spesial untuk Anda semuanya di hari Kamis ini.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Wulan Suara Madiun mengabarkan, Turnamen Wali Kota Cup 2026 berakhir. Pemerintah Kota Madiun perkuat pembinaan atlet basket muda.
6: Turnamen basket Wali Kota Cup 2026 resmi berakhir di Gor Wilis, Kota Madiun. Kejuaraan yang diikuti klub basket dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet-atlet muda. Penutupan turnamen dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang sekaligus menyerahkan piala kepada para juara. Pada ajang tersebut, klub asal Kota Madiun berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Tridharma Kota Madiun keluar sebagai juara pertama kategori Putri U12. Sementara kategori Putri U14 meraih posisi juara kedua. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut hasil tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan basket usia dini di Kota Madiun berjalan dengan baik dan mampu bersaing di tingkat provinsi. Menurutnya, keberadaan turnamen seperti Wali Kota Cup sangat penting untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus memotivasi para atlet muda agar terus meningkatkan kemampuan. Karena itu, Pemkot Madiun berkomitmen mendukung pengembangan olahraga melalui kompetisi yang berkelanjutan. Selain pembinaan atlet, Pemkot Madiun juga terus berupaya meningkatkan kualitas sarana olahraga. Salah satunya melalui rencana revitalisasi kawasan Korwilis yang diharapkan dapat menunjang kegiatan latihan maupun penyelenggaraan kejuaraan olahraga berskala besar.
7: Mulan Suara Madiun melaporkan.
8: Informasi selanjutnya dari Dewanta Pramayoga Suara Kota Probolinggo mengabarkan, komitmen lindungi hak anak berbuah prestasi. Kota Probolinggo raih peringkat 3 PPA Award Jatim.
9: Komitmen pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan perlindungan anak kembali mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Kota Probolinggo berhasil meraih peringkat 3 penilaian kinerja pencegahan perkawinan anak PPA Award Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Fauzi didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Provinsi Jawa Timur. Prestasi tersebut menjadi wujud apresiasi atas komitmen kuat pemerintah kota dalam memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui berbagai kebijakan, program edukasi, pendampingan keluarga, serta sinergi lintas sektor yang melibatkan dunia pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga perlindungan anak hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar capaian pemerintah daerah, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak Kota Probolinggo. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan edukasi kepada keluarga dan masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
8: Selanjutnya dari Bahrudin, Suara Gresik melaporkan, serah terima rumah layak huni program DAK PPKT Desa Campurrejo Panceng, Sekda Gresik apresiasi dukungan Pakuwon Group dan Habitat Indonesia.
10: Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Pakuwon Group dan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia menyerahkan 21 unit rumah layak huni kepada warga Desa Campurrejo, Kecamatan Panceng, Selasa 30 Juli 2026. Penyerahan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman, sebagai bagian dari program dana alokasi khusus penanganan pemukiman kumuh terpadu atau DAK PPKT. Sekda Gresik menyampaikan, program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang lebih sehat melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Sepanjang pelaksanaan program di Desa Campurrejo telah dibangun 102 rumah baru, peningkatan kualitas 43 rumah tidak layak huni, serta sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik juga mengapresiasi dukungan Pakuwon Group dan Habitat Indonesia yang membangun 21 rumah layak huni melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemkab Gresik berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha seperti ini terus berlanjut guna mempercepat peningkatan kualitas pemukiman dan kesejahteraan masyarakat. Saya Barudin dari Suara Gresik melaporkan.
8: Selanjutnya, Eko Utomo RGRFM Tulungagung melaporkan, PLT Bupati Tulungagung lakukan monitoring perbaikan jalan penghubung ruas Betak Joho Kecamatan Kalidawir, pastikan proyek infrastruktur dikerjakan sesuai standar dengan tepat waktu.
11: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin melakukan monitoring langsung perbaikan jalan penghubung ruas Betak Joho Kecamatan Kalidawir. Saat meninjau lokasi, PLT Bupati berpesan kepada kontraktor dan pekerja agar pelaksanaan proyek rapi, aman, dan tidak membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. PLT Bupati juga menambahkan pemantauan dan memelihara jalan ini adalah tugas yang sangat penting. Ia menegaskan akses jalan yang baik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Pemkab Tulungagung berkomitmen memastikan setiap proyek infrastruktur dikerjakan sesuai standar dan tepat waktu demi keselamatan serta kelancaran mobilitas warga. Dalam kegiatan tersebut, PLT Bupati didampingi Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Farid Abadi, Camat Kalidawir Pustianto, serta Kepala Desa Bedak. Eko Utomo, RGFM Tulung Agung.
8: Selanjutnya, Lia Hidayah dari Ramapati, Kota Pasuruan mengabarkan, perkuat kinerja pemerintahan, Wali Kota Pasuruan Mas Adi lantik 87 ASN.
12: Wali Kota Pasuruan Mas Adi Wibowo melantik dan mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil di Gedung Gradika Bakti Praja Selasa 30 Juni kemarin. Sebanyak 87 ASN dilantik pada kesempatan itu, terdiri atas 2 pejabat pimpinan tinggi pratama, 22 pejabat administrasi, 2 pejabat fungsional bidang kesehatan yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala puskesmas, serta 61 pejabat fungsional. Mas Adi berharap amanah baru ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa rotasi, promosi, dan mutasi jabatan adalah upaya penyegaran organisasi sekaligus memperkaya pengalaman ASN. Menurutnya, seorang aparatur sipil negara harus siap ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan organisasi. Mas Adi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya melihat capaian organisasi lain, namun fokus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan program prioritas pemerintahan Kota Pasuruan. Di akhir arahannya, Mas Adi menegaskan 3 nilai utama yang harus menjadi budaya kerja seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan, yaitu responsif, digital, dan inovatif. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan, melaporkan.
8: Selanjutnya, Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan, kawasan kumuh di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, mulai dipercantik.
13: Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, pada tahun ini menjadi target sasaran program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan. Beberapa program kegiatan telah dirancang, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni RTLH, pembangunan jamban sehat keluarga, optimalisasi TPS 3R, serta pembangunan drainase dan jalan lingkungan. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Susanti Edipeni, mengatakan untuk RTLH, total ada 48 unit rumah warga yang diperbaiki. Dari jumlah tersebut, sebagian besar RTLH sudah dalam proyek pengerjaan, bahkan ada yang sudah rampung 100%. Namun untuk pembangunan 79 jamban sehat, optimalisasi 1 unit TPS 3R, hingga pembangunan drainase akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
14: Kami di sini, pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan kumuh. Jadi sesuai dengan program perintahnya Pak Bupati yang ke-11, kami di sini membantu beliau mengentaskan kemiskinan dari infrastrukturnya. Infrastruktur dasar di sini ada layak huninya juga, ada juga terkait program jalan drainase, sanitasi, dan TPS 3R. RTLH di sini benar-benar penerima manfaatnya adalah rumah yang memang tidak layak secara teknis dan kesehatan.
13: Dengan program penataan kawasan kumuh, kualitas hidup masyarakat semakin baik, baik kebersihan maupun kesehatan lingkungan sekitar. Anggun, Suara Pasuruan, melaporkan.
8: Selanjutnya dari Bobby Wijayanto, Suara Lumajang mengabarkan, event Segara Topeng Kaliwungu masuk KEN 2026.
15: Kembali masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara, KEN 2026 menjadi pengakuan bahwa event Segara Topeng Kaliwungu memiliki daya tarik sebagai event budaya unggulan yang mampu memperkuat promosi pariwisata Kabupaten Lumajang di tingkat nasional. Keberadaan Segara Topeng Kaliwungu dalam kalender nasional Kementerian Pariwisata membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal Lumajang kepada masyarakat dari berbagai daerah, sekaligus memperluas jangkauan promosi destinasi wisata daerah. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, masuknya Segara Topeng Kaliwungu dalam Karisma Event Nusantara merupakan pencapaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Lumajang. Menurut Bunda Indah, pengakuan di tingkat nasional tidak hanya meningkatkan eksposur pariwisata, tetapi juga memperluas peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya.
16: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
8: Selanjutnya, Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, matangkan program sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk pastikan penerima manfaat tepat sasaran.
17: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat pleno penetapan calon siswa sekolah rakyat sebagai tahapan akhir seleksi penerima manfaat program pendidikan gratis bagi keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2. Rapat dipimpin Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro dan dihadiri perangkat daerah terkait. Program sekolah rakyat diselenggarakan dengan sistem boarding school menggunakan kurikulum nasional dan seluruh kebutuhan pendidikan mulai dari biaya sekolah, asrama, konsumsi hingga fasilitas penunjang ditanggung pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi, Kabupaten Nganjuk memperoleh kuota masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses pleno dilakukan dengan mencermati setiap calon peserta didik agar penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria, termasuk membahas sejumlah kasus khusus seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, hingga penyesuaian jenjang bagi calon siswa yang telah berusia 15 tahun. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi prioritas utama agar program sekolah rakyat benar-benar mampu membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Mari bersama mendukung program sekolah rakyat dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat sehingga semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
18: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya peparing ingkang sampun kita tampi saged kita syukuri sesarengan, lan mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika termasuk salah setunggalipun bentuk syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kerawon kula panjenengan wonten ing majelis menika kacathet minangka amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saketo nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah.
2: Amin.
0: Mula saking menika saderengipun kita ngelajengaken ngaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan aku itu ya kan bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun kita waos penjelasan utai pernyataan saking para ulama terkenal ingkang berkaitan kalih soal nafsu. Di antaranipun dawuhipun Syekh Junaid Al-Baghdadi, ajeng dawuhipun Syekh Abu Sulaiman Ad-Daroni. Saat menika dawuh ingkang badhe katerusaken nggih menika dawuhipun Syekh Sirri As-Saqati. Wa yuhkalan den critakake an Sirri As-Saqati saking Syekh Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu. Syekh Sirri As-Saqati menika asma aslinipun Abul Hasan Sirri bin Ibnul Mughallis As-Saqati. Menika paman tapi paman saking ibu. Dados sedhereke ibuke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu Syekh Junaid Al-Baghdadi sing sampun dipunjelasaken minangka tokoh sufi sing muncul pertama wonten Baghdad. Menika ternyata gurune lan sekaligus paklike asmane Syekh Sirri As-Saqati. Lahiripun wonten Baghdad, Syekh Sirri As-Saqati wafatipun nggih wonten Baghdad. Syekh Sirri As-Saqati menika muridipun Syekh Ma'ruf Al-Karkhi. Dan ini pun terkenal sangat. Penjelasan langkung jelas saged panjenengan mundut kitab ingkang sampun dipun terjemah teng bahasa Indonesia. Manapun kitab Ar-Risalatul Qusairiyah sampun dipun terjemah wonten ing bahasa Indonesia, dipun terbitaken Risalah Gusti sing terjemah Mas Lukman Hakim, sing nek menawi panjenengan nate maos teng setunggalipun tabloid wonten apa konsultasi sufi nggih dening Lukman Hakim, lan niku sing nerjemah Ar-Risalatul Qusairiyah menika Mas Lukman Hakim. Niku pengriku kathah penjelasan semacam napa nggih biografi singkat tokoh-tokoh tasawuf. Panjenengan saged mundut terjemahanipun wonten toko-toko buku sampun kathah. Dawuhipun annahu sak temene Syekh Sirri As-Saqati kukola dawuh sapa Syekh Sirri As-Saqati, inni la anzuru ila wajhi fil yaumi kadza wa kadza marratan makhafata an yakuna qad iswadda lima akhafuhu min al-uqubah. Inni sak temene ingsun iku la anzuru yektine ningali sapa ingsun ila wajhi maring wajah ingsun fil yaumi ing dalam sedina kadza kadza marratan kadza ing sakmene wa kadza lan sakmene marratan ambalane, artinya sering ya, sering setiap hari niku ningali wajahe ngilo. Krana napa kok sampai sering ngilo niku? Mboten kok krana badhe mejeng, mboten. Tapi makhafatan yakuna qadis wadda, krana kuatir yen to ana apa wajah ana iku qadis wadda teman-teman dadi ireng. Aku kuatir lek wajahku moro-moro dadakan ireng. Lima krana barang akhofu kang kuatir sapa ingsun hu ing ma bayane minal uqubati nyatane saking siksaane Allah. Aku kuatir lek moro dadak raiku dadi ireng. Mergo mungkin penampilane atiku, penampilane nafsuku dumadakan berubah, lha iku merubah napa? Napa istilahe ajere wajahku. Minangka siksaan saka Allah. Niki nggambaraken kados pundi kecurigaanipun Syekh Sirri As-Saqati terhadap nafsunipun piyambak. Padahal pun jelas tokoh kados Syekh Sirri As-Saqati jelas pun cara lah gegulang nafsu pun mboten karu-karuan karo dibanding kalih Wong sakniki nggih pun tebih ngoten nggih. Termasuk malih dawuhipun malih minan nasi wa qala aidon minan nasi nasun law mata nisfu ahadihim ma in zajara nisful akhar wala ahsubuni illa minhum. Minan nasi ku setengah saking menungso nasun utayana beberapa menungso. Di antara sekian-sekian banyak manusia itu ada sebagian kecil. Laumata lamun mati apa niswa ahadihim separone salah si jinin nas. Ya saya diparingi mati separo. Main zajara mongko ora gelem leren, ora gelem menggak apa niswul akhoru separo kang liya. Iki nuduhne lek nek napa jenenge nafsu niku masih terus berperan ngoten lho. Maksude ngoten. Mungkin jenengan saged meksa separo awak niki. Dalam arti komponen separo sing rupa jasmani niku sampean peksa kon rukuk, sujud, wiridan ngoten saged. Kongkon awak niki kok nyegah nuwun sewu ora maksiat ndelik teng jero kamar ngoten saged. Tapi sing separo sing siji niki sik panggae gelegel mawon. Jenggelek-jenggelek mawon. Ngoten. Wala subulan ora nyono sapa ingsun ni ingsun dhewe illa minhum kejaba mung sebagian saka menungsa sing modele ngono kuwi. Niki di samping tawaduk ya mbake selalu curiga terhadap nafsunipun piyambak. Senajan ketoke tata lahir aku iki ya wis dadi guru mursyid. Muridku ya wis akeh wiridanku wis tertib jamaah wis istiqomah. Iku agek separo lahir. Sing separo nafsuku sing ning jero kuwi cek enggel-enggel ijek golek celah piyambri ora usah jamaah. Niku sik nafsu niku sik ngoten niku. Nggih. Nggih pancen nggih ngoten nyatane nggih ngoten saestu nggih. Dadi mungkin niki wane numpak mobil bareng karo garwane ngoten. Nggih. Bareng karo garwane. Pas apa peng lampu merah ngoten enten cewek keren ngoten. Cewek keren. Lah niku sing separo lah wis mati niku. Maksudnya karena enek bujune ngoten lho nggih. Karena enek bujune niki wis mati, wis gak iso gerak iki wis arep lengak kuwatir dijondo ngoten lho. Itu jenenge niswa hadihim. Niku pun mati, artinya sudah enggak ada gerak lagi untuk pengen melengak. Tapi pada hakikatnya separuh yang di dalam niku saya tingak-tingu tasian. Niku pun enggak terus seseh siriasa kok tidak. Saya termasuk yang itu. Saya termasuk yang itu. Bali lek enek nopo wong kok ngerasa lebih suci dari yang lain itu justru malah perlu dicurigai ngoten iki. Dicurigai. Suci niku lak penampilane. Tapi ngeten iki mboten kena.

Tapi sebenarnya keterlatihan nafsu itu sendiri masih terus dia ingin bangkit. Cara istilah sing pun kulino diomongne zaman Orde Baru bahaya laten komunis ngene iku. Cara formale wis gak nglakoni dosa, tapi cara semangate mbuh pirang persen kecil sebenarnya masih lek enek kesempatan ngono ya cek gelem ngoten. Niku kira-kira kok pas niku wae kasuse sing pas teng lampu merah niku kok pas ora karo bojone ngono. Kira-kira ya wis ora trimo mlengak ya terus. Kocoknya dibuka ya dijawil ngoten. Iku karena urip ngoten lho nggih. Urip tapi lek enek bojone kan terus mati. Mati tapi separuh tok sing mati. Waqad alafa lan teman-teman wis nyusun sebuah buku sapa Syekh Abu Abdurrahman As-Salami. Nggih. Syekh Abu Abdurrahman As-Salami niki termasuk ulama sing termasuk nggih ulama kuno, lahiripun tahun 303 Hijriah. Betawi 900 Masehi. 900 Masehi berarti 10 abad yang lalu. Niku piyambake dawuhaken ngeten. Ngapa sampun nyusun kitab nyusun juz'an saghiran ing sak juz saghiran kang cilik saghira jirmi kang cilik bentuke. Tapi azimal fawaidi kang gedhe paedae fi uyubin nafsi nerangno pira-pira cacate nafsu wa kaifiyati mudawati lan cara-carane nambani cacate nafsu. Fal yang dur mongko becik mutala'a fi ing dalam kitab mau sapa al muridu murid-murid tasawuf. Kula niki mados niki dereng nate mangke. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Syekh Abu Abdurrahman As-Salami alafawus nyusun koblahu sak durunge maneh sebelum Syekh niki pun enten sing nyusun kitab malih sinten Al Imam Abu Abdullah Al Harith Al Muhasibi. Syekh Al Harith Al Muhasibi niki wafatipun tahun 253 Hijriah. Berarti mungkin satu abad lebih awal lagi tinimbang saking sinten Syekh Abu Abdurrahman As-Salami kelawau. Nyusun kitaban ing kitab sama kang wis ngarani sapa maringi jeneng sapa Syekh Abu Abdullah Al-Muhasibi ngarani An-Nasaih ing kitab An-Nasaih. Isine napa? Jamaah wis mengoleksi, wis ngerangkum sapa Syekh Al-Muhasibi fi ing dalam kitab min ma'ayib bin nafsi saking piro-piro cacate nafsu wa khidaknya lan piro-piro khidak niku keliciane nafsu wa hururi halan apus-apuse nafsu wa syururi halan lan kejahatane nafsu nyusun jumlatan ing jumlah syafiatan kang marmaken niku sing kathah sanget niku sing dirangkum teng riku wa nabahalan ngelingaken sapa Syekh Al Haris Al Muhasibi fihi ing dalam kitab ngelingno ala sunanin ing atase pira-pira tindak lampai Rasulullah dari satin kang wis meh ilang. Dari satin kang wis meh ilang tapi afiatin sing meh terhapus. Mulane diarani maaf ya, maaf niku lak buseken ngoten nggih. Kathah tindak lampai pun para sepuh kuno-kuno sing niku merupakan bentuk penanggulangan nafsu supaya mboten dodro. Tapi sakniki wis mulai kathah sing ical mulai kathah sing terhapus. Iku jaman semono. Niku abad ke 3 Hijriah. Jadi abad ke 3 Hijriah mawon pun enten sing ngelingno akeh banget tindak lampai para sahabat. Tindak lampai Rasulullah piyambak sing wis ora dilakoni. Wis akeh sing kebusek. Napa maneh sak niki. Dadi iki wajar lek akeh wong kelangan nenggok. Ngetos kelangan nenggok ge. Kelangan nenggok iki koyo sampean umpame semayan aku melok kowe lah anu arep nekani wali mana kurang roh omahe. Iku sing arep jenengan sing mingking

0: numpak sepeda montore ngriku ngobot mau lah sampean kelangan ning kok gak roh ning kok emang ning di kanan apa kiri akhirnya nguwak niku mimma nyatane saking barang kana kang ana iku alai ing atase mas apa salafuna wong sepuh-sepuh kita asaliku kang saleh-saleh. Jadi sunnah, sunnah niku tradisi yang baik yang semakin menghilang yang dulu sudah menjadi kelakuan tiap hari bagi orang-orang soleh. Termasuk enten sahabat niku niki sik zaman sahabat nggih. Lah empun nate kula aturke niki. Sahabat Hudzaifah niku nate disuwuni sinten sahabat Umar bin Khattab nalikanipun napa dados khalifah. Niku sahabat Hudzaifah disuwuni pirsa Hudzaifah. Aku sing geseh menurut pendapatmu ki apa? Ngoten niku jawabe nek awakmu ngono anu Umar ya secara umum ki wis nyaris sempurna. Cuma awakmu ki tak delok-delok akhir-akhir iki mulai ana bibit-bibit kemunafikan. Ngoten niku nggih. Umar bin Khattab lho dilokne ngoten. Akhir-akhir ini mulai ada bibit-bibit kemunafikan. Tapi Umar buatan malah buatan murid-murid malah seneng lah. Apa-apa ya? Kandaan apa? Nek zaman Rasulullah ini orang tahu toh. Rasulullah ini dahar kok sampai lawir noluru ini orang tahu. Kanjeng Nabi lek dahar lawir mengerno siji. Nah, awakmu saya kiki lek mangan lawir noluru. Ini berarti wis bibit-bibit kemunafikan. Buatan soal lawe ya. Tapi bahwa tradisi Rasulullah itu sebetulnya sudah dihilangkan. Dan itu. Mulanya sahabat Umar lajeng setenggal wekdal nate nyambangi putrane Siti Hafsah. Engkang napa dados garwanipun Rasulullah. Niku kangge bernostalgia ngoten semacam mengingat-ingat apa yang dilakukan Rasulullah. Dan niku sahabat Umar tanggul biyen Rasulullah lek sare ning kene piye to Sah Hafsah? Jawabun Hafsah Kanjeng Nabi niku lek sare teng mriki nggih cukup lemekan pelepah kurma ngantos blarak napa sada-sadane pelepah kurma niku ngecap teng gegere Kanjeng Nabi. Ngoten niku sak nalika sahabat Umar bin Khattab nangis guguk krana rumangsa mboten mampu niru lampahipun Rasulullah. Upama saat ini niru menahu ya iso ngoten. Tapi kan dalam rangka supaya enggak jenuh. Nggih wis bosen turu ning kasur, bosen ning nganu terus golek napa rekreasi, golek nganu gubuk-gubuk sing teng ngriku enten klosone lah terus lesehan ngoten. Niku ya lu gue ya kloso ngoten. Wis ora model kursi malih sak niki akeh warung-warung lesehan. Niku lah dalam rangka ben enggak jenuh. Ora kok dalam rangka mergo napa nafsune ora melek. Malah niku melek nafsune bali. Bu. Nyen nggih wolak-walike ngoten niku. Termasuk sing penting malih napa? Tindak lampahe ulama salaf sing pun kulino dilakokne wong sepuh-sepuh niku napa? Minat taftis. Rupane saking niti-niti. Taftis niku napa nggih? Cara sakniki napa lek cara wong ngetik ngoten baru diketik sik diteluh itu malah sampai letake huruf sampai niku diteliti napa editor nggih mengedit sekaligus mengoreksi wa tafaqquti lan tegese niti-niti wa nadzari lan berpikir keras fima ing dalam barang ya seluhu kang patut bi kelawan ma apa sing patut akmaluhum pira-pira ngamale salafus saleh wa ahwaluhum lan pira-pira tingkae salafus saleh wa anfusuhum lan pira-pira nafsune salafus saleh. Mereka itu setiap saat niki tindak lampahe wong salaf lho nggih. Mboten ngomongne wong sakniki, wong sakniki diomongne mana sempat. Dadi lek ditakoki mana sempat ngurusi sawah maupun mboten kober lho iki ngoten. Kok kok neliti awake niku tekok yang sangat pun bleksek pun kesel. Tapi yang sepuh niku terus diteliti. apa yang terbaik untuk amalnya, apa yang terbaik untuk situasi kondisi kerohaniannya, apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk menekan nafsunya. Itu setiap saat koreksi diri, terus menerus dikoreksi. Enggak gelem terus marem, wah aku wis apik saiki ngoten mboten tahu wong kuno-kuno niku. Termasuk kebiasaane wong kuno, tradisine wong kuno sing nata ati niku wal muhafazati lan ngreksa njaga alatat hil asror ing ngatasé nyucikaken pira-pira ati wal qulub tegese pira-pira ati. Jadi terus setiap saat kerentek hati ini diteliti sampai ada tik kerentek sing nyeleweng. Ini kumpulan yang ten, cara nilai ngeresi ibu ya mbak. Ini dan teliti saya itu. Wal mubalagotu lan banget akan bilhadari yang dalam ngati-hati. Ngawas-ngawas awake dhewe. Awas ngawas lho, mboten niku ngati-ati. Min muqaratiz dzunub saking pira-pira dosa kang dianggap remeh. Dosa-dosa sing menurut wong umum dianggap remeh lan alah ngono kok ngoten. Itu bagi mereka sudah merupakan sesuatu yang harus benar-benar dihindari. Harus benar-benar dihindari. Contohnya kados niki ya ceritane seorang sing dalam rangka niki napa neliti asrar, neliti kulub, neliti napa dosa sing remeh-remeh. Cara hukum pekeh upama nuwun sewu enten wong enak-enak wiridan ngoten terus kemerentek hati ini terus pengen jajal metu. Malam minggu nyanyiane Mus Mulyadi rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Mergo pas wiridan krungu lagu ngono. Pas wiridan krungu lagu niku. Bayangan itu serno-rno. Ini jane metu ngono ya tawa pak. Malam minggu tanggal 6 nyekel duit wis mesti yo akeh sing kira-kira gelem dijak gelemian ning iso ringin lore alun-alun kira-kira yo niku lha mboten niku kok terus dituruti mboten malah akhirnya nafsune diomongi dijak omong-omongan nafsune hei nafsu yo ngrentek kepengin. Dosa itu tenanan kok ora lah mau kepengen. Ya tenanan dong, enak kok. Gendong cewek, gandeng cewek, omongan gelenik karo cewek lah perlu kok. Tidak mojok itu kan ya, marem. Iya lah kepengen tak turuti. Lah kepengen tak turuti, tapi syaratnya. Wah apa syaratnya? Niki omong-omongan teng jero ati lho niki sing direkam iki. Apa syaraté? Sing ngene iki ning ngarep iki ana ublek. Ning ngarep iki ana ublek. Demoken sing drijimu kuwi sing kok kira-kira arep mbok ngutil cewek kuwi. Kan mesti jawil lho nggih, kawitan kan kok kan pertama sebarang omongan terus jawil. Driji sing arep mbok njawil cewek sing duduk mahrammu kuwi. Ya jauh tau, selamat noning ublek wano. Lek kok kowe wis jaduk driji mbok selamat noning ublek kok. Kowe orang jingkat, orang loro. Metu ya metu, gak sida uridan gak apa-apa. Tak turuti tenang. Akhirnya saya itu ya harus. Mereka panjen kadang-kadang nafsu ini ngawut loh nggih. Kadung kesuwen dimpet. Panjen ini biasanya nafsu niku lek suwi dimpet niku lek ndorong nggih temenan. Mane ati-ati, jenengan asale rada lurik. Rada lurik niku bisane ora patek digodho kali iblis. Mergo rasa digodho wis pinter dhewe. Tapi lek mun mulai jenengan mulai resik-resik, lha niku mun mulai justru malah dorongan lebih kuat, dorongan lebih kuat. Mulane krana niki pembeleh ngempet wis suwi. Niki piambae nafsu niku terus ngawut terus gak apa-apa. Selamat dulu buta-butano. Selamat buta-butano pokoknya tok-tok gak lara ngono lho. Wis sampe yakin nek geni iki gak panas. Iku kan hasil metu ngutili cewek. Saya itu nih bos, moro enten noblek terus di napa ditunjuk saya itu. Lah krono niki nggih nekat. Nafsu ini kadang-kadang nekat kata jenengan nek pas ngamuk-ngamuk ngoten niku lha nggih. Jane iki wis abang kabeh wis. Lara kabeh tapi krono daya-daya niku nggih. Ora kuat-kuat nggih ditekati. Kayak tiyang tawur ngoten niku lho. Jane lara niku tapi krono wis kadung gengsi kadung anu sampai gocer kabeh ayo ngijik nantang neh. Niki nggih ngoten krono niki pancen piyambake sing duwe cita-cita pengen piye bisane aku ora wiridan terusin nafsu aku iki wegah mbok jak wiridan pokoke metu tapi krono syaratnya metu niku kudu diselamat ublek nggih ditekati piyambak lha niku dibetah-betahne sampai akhirnya semaput. Kalau semaput sadar malih ditakoki piye piye cek pengen metu pun betul wani jawab nafsune. Lah iya wong panase ublik sing ngobong drijimu kuwi iku meng sak gedene gabah sing didum sak dunya sangka geni neraka. Jadi geninin rokok jahanam itu dicutek sak gabah. Dilep-lep no banyu sing paling adem ping pitung kula. Baru dideleh teng dunya niku didumung sak dunya. Cara tingkat derajatnya panas sekian ribu Celsius ngoten. Niku dibagi wong sak dunya dadi karo uman pira ngoten tok. Lu ngono iku wis arep semaput kok. Nekat arep ngutil cewek. Ya pokoknya siap mlebu neraka jahanam. Ya akhirnya atine nafsune dadi anteng. Ya terus sampai mati mboten tau gadah kerentek pengen maksiat karo wong wedok niku. Ya niku pancen kala-kala ngoten niku. Nah, nek ulama-ulama wali-wali tanah Jawa kathah sing gadah kisah-kisah tentang mekek hawa nafsu niku. Masuk ceritani pun Mbah Mutamakin Lasem, Mbah Mutamakin Lasem, kok Lasem bukti Kajen Pati, itu si nasabi pun sinten Kiai Sahal Mahfud, itu minggahi pun ngantos dugi Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu kemudian teng pundi-pundi ditutne napa asu. Nggih, sing budi-budi tetep nasu niku. Asune niku manut sanget kalih Mbah Mutamakin. Sampai enten napa? Lah niku sing setengah terus metu karomah nggih. Ya, enten gambaran ngoten, gambarane Mbah Mutamakin di uncale teng tumpukan geni ngoten. Asune ya mlebet, mlebet gambarane Mbah Mutamakin beto medal. Lah sune cerita asu niku asal usule keng pundi kok manut ngoten. Enten sing nyeritakaken Mbah Mutamakin niku drembo. Drembo niku nek mangan akeh banget. Mangane kuat, kuaduan. Sembuaran panganan mboten tau sirian. Lah nalika semanten piyambake nggih susah wong duwe nafsu kok drembane mengene sembarang panganan melek dipangan. Iku akhire piyambake ngutus supados disediakno daharan-daharan sing enak-enak, sing paling apik, paling enak, sing disenengi. Kenyuguhne teng ngriku. Tapi sak dereng niku siam riyen sekawan dasa dinten mboten dahar kecuali namung ngunjuk toya nggih batalne siam ngoten mawon. Tapi setiap sonten disuguhi tapi mboten dituruti. Wayah buka ke disugi bukanan tapi namun dituruti ngunjuk namun dibatalnya sak cegukan. Ini ku ditaleni Mbah Mutamakin niku nyuwun supados ditalekne teng saka lah meja sing dinggo nyuguhkan kendeleh ngarep niku. Niku ngantos enten sing cerita sekawan dasa dinten pas terakhir niku pun boten kuat ngampet. Tapi ajeng berontak ing talenan boten kiat akhirnya brojol medal asu niku terus nelaske daharan sing disiapke. Niku enten sing dawuhke niku lah gambaran nafsu Mbah Mutamakin sing pun medal akhirnya dadi nafsu mutmainah, nafsu sing wis manut dikengen napa-napa pun purun. Terus akhirnya Mbah Mutamakin badhe niku pun setengah pun boten gadah nafsu makan malih. Nek upama kok purun dahar namun sekedar tinggi memperkuat diri supaya kuat ibadah. Sama sekali enggak ada selera. Iki mangan sing enak ngene, mangan sing enak ngene pun boten enten. Wis pokoke sing penting malah aku wajib mangan. Nek ora mangan iki amanat rogoku ora iso terpenuhi. Dosa aku. Jadi akhirnya mangane jadi berhukum wajib. Nek mangan kula jenengan lah makruh kebacut haram barang. Berko isih ngono isih wareg wis mangan iku makruh lek isih kuat ana wis wareg banget ijuk dipaksa mangan lah niku haram. Lek Mbah Mutamakin model ngoten pun dadi wajib, dadi wajib. Ya niku lah gambaran-gambaran kados pundi tiyang sing pun pancen ngupakara ati niku bener-bener teliti betul terhadap gerak-gerik nafsunipun sehingga napa sedikit ada melenceng mereka pun waspada dan tahu. Kira beda lah nek wong niku enggak ada sepeda ontel sing wis kulino rusak grobyak-grobyak niku teng kriyet, teng kreget. Niku ora digemui bareng santai-santai mawon mboten masalah. Tapi bagi wong sing pun kulino teliti ngeramut sepeda, napa meneh sepeda ya apik ngoten niku masyaallah. Enek pesok sithik onang. Rantai ini kendosi di kroso, rime rapatek mandi kroso. Mergono apa? Teliti. Ini mesti kulino gak teliti. Alah orang anek rim sing anu ya tungkak-tungkak ya kena. Jadi kalau jenengan ya ngoten nafsu ini kalau panjenengan teliti akhirnya kekonangan kekurangan iki yang anu ini gak sampean teliti. Maksudnya toh nuwun sewu sepeda itu sepeda lawas. Mobil-mobil lawas sih ngoten, mobil lawas lek ditelungi iki yo konangan kabeh. Oh, iki sing kurang iki, setire rada nyenteng, iki rime gubit nyengenengen iki nganu konangan kabeh lek diteliti. Tapi lek ora kulino ditulis pokok mlaku ngoten mawon. Konangan-konangan brek ngono wis ora kene mlaku ngoten iki wis. Waqad naqala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali qaddasallahu sirrahu minhu faslan fi kitabihi wa tamada fihi dzikrahu bilafzihi wa nassa khitabahu ba'da an athna ala mu'allifi bima wa ahlu abana lil jahili bihi ilmahu wa fadlahu faqala fi haqqihi. Itu termasuk Syekh Al-Muhasibi niki Imam Ghazali wonten kitab ya kathah sangat nukilan-nukilan saduran-saduran saking kitabipun Syekh Al-Muhasibi sing dinukil dening Imam Ghazali wonten kitab Ihya. Sampai Imam Ghazali menukil setunggal fasal. Boten namung kutipan kecil sak fasal niku di napa di ditulis utuh. Wa tamada fi dzikra bilafi. Imam Ghazali tidak merubah teksnya pun tidak dirubah. Dikutip utuh persis. Malah-malah saat dari Imam Ghazali ngutip niki terlebih dahulu Imam Ghazali memuji. Terus pundi Imam Al-Muhasibi menika. Miturut penelitian pun Imam Ghazali, wal Muhasibi rahimahullah taala habrul ummati fi ilmil muamal. Wal Muhasibi utawi Imam Muhasibi radhiyallahu anhu iku habrul ummah. Habrul ummah niku tokoh umat. Tokoh cara sakniki pakar. Tapi wong pakar niku namung isone pakar lek penggawe terus makar ngoten nggih repot nggih. Lek pakar berasal dari kata fakar, wong sing akeh mikire. Iku kan namung mikir tok. Fakar kali mutafakir niku benten. Nek mutafakir niku ngibadah. Tapi lek fakar niku namung mikir tok sesuk iso nglamun barang. Jadi fakar niku jenenge pakar sepak bola yang sing nglamunane soal sepak bola ngoten. Mulane sok-sok komentare barang komentar ke nglamunan niku. Wong ndek dira tau bal-balan. Fakar ekonomi ya mikir ekonomi tok ndek dhewe ora patek nglakoni ekonomi. Lho. Iku fakar kali habrul ummah niku al habru niku al alim as-shalih. Niki jenenge habru. Jadi piyambake ngalim sekaligus tumindake sangat serasi kali kealiman ini. Ini ku jenis al-habru. Habrul ummati tokoh umat fi ilmil muamalati yang dalam ilmu muamalah. Sing dimaksud muamalah niki ilmu pergaulan, perilaku. Memperlakukan hati, memperlakukan fisik. Menghubungkan diri dengan Allah, menghubungkan diri dengan makhluk. Pergaulan dengan sesama. Ini ku seduwaya Imam Al-Muhasibi sangat ahli. Walau lan iku kedua al-muhasibi as-sabqu utawi DCI ala jami'il bahithina ing atase sekabehane wong kang bahas kabeh bahas an uyubin nafsi tentang pira-pira cacate nafsu wa afatil a'mal lan pira-pira panca bayane utawa penyakite ngamal wa aghwaril ibadati lan seluk-beluke pira-pira ibadah. Pernik-pernik ibadah, pelik-peliknya soal ibadah, itu sudah dibahas lebih dulu oleh Syekh Al-Muhasibi yang sebelumnya belum pernah ada. Beliau termasuk kitab Ikhya, ini ku sakjane babonane, ini ku saking apa, kitabipun Syekh Al-Muhasibi. Wa kalamuhu utawi dawe Al-Muhasibi, iku jadirun patut banget bi'an yuhka lawan yento di cerita no poda wu ala wajihi ingatasi opo ene'e. Oleh karena itu, terus Imam Ghazali, dawaipun Syekh Al-Muhasibi iki pantes lek dikutip utuh supaya orang lebih bisa menghayati itu. Nah, thumma dzakarahu nuli nutur sapa Imam Ghazali hu ing dawe Al-Muhasibi niku wau. Pengennya kitab Ihya. Tidak pengen genah ya. Bijing rekaman kitab Ihya. Saat ini kitab Ihya. Ini rumbar. Itu dikutip. Nah, mungkin lah menggok katuan. Wakadakanalan teman-teman. Ono sopal muhasibiku awhada zamanihi. Satu-satunya orang di masanya. Satu-satunya orang di masanya. Apa ne ilman ilmune wa ibadatan lan ngibadahe. Dadi lek wong sregep mulang niku kathah, tapi yo mulang yo ngibadah niku arang-arang. Dadi lek kaya kula ngeten tukang ngaji tung ngriko-ngriko insyaallah tunggale kathah. Ngeten ku kaya wong model kaya kula ngeten lho ngaji rono-rono diundang rono-rono pemulih mulai oleh amplop lek akeh tunggale. Tapi terus digandeng bareng karo ngibadah ngetu. Sak dalan-dalan ini pun nangangar malah kena diarani wis meh ora ana lek sak umur kula niku kecuali wis sing oleh keramat. Kados almarhum Kiai sinten Arsurya NU sing semun sing kapundhut sinten Yahmat Sidik niku mun dadi PBNU dadi Suriah ngoten niku tenggon gua nu main umi-umi mana sebuah mau copo tas bening buat tahu lara teng mobil ni lo payah sidang DPR ni gua kalah nganu disusul teng mobil ni gua mungkin kerawo kok kak mudun gitu lo ni tenang apa disusul mesti orang nordis urung tutup lah kuburitan ni ditutup nih kuburitan gitu lah saat ni gua sangat kulek ngoteni kuburan ni gua. Nek nunjau lek tukang omong saniki kata. Tukang ngomong saat ini kata, tapi tukang tandang ini warang-warang. Gila. Terus akibatnya krono sing enek niku tukang ngomong, sing akeh ya tukang rungok nih. Akhirnya podo gak tandang nih. Akhirnya podo gak tandang nih. Terus kula niku kadang-kadang curiga, niki nek enek sing anu terus ngaji direkam. Ini sajane padune lak wegah teko. Ngaji direkam ngoten nggih. Kemarin ngono krana ora sempat ngrungokno pas jam niku terus direkam genten. Direkam genten. Lha jura wis gak sempat ngrungokne wong sibuk nggih. Terus akhirnya ditumpuk rekamane niku terus sampe lek duwe anak iki lho Le, aku duwe rekaman ngaji hikam. Sok genten anake yo ngono iki lho iki tinggalane Mbah rekaman ngaji terus mek rekaman ngoten. Mula lek teng ngriki niki kula nembe paham nggih. Kenapa Kanjeng Nabi penekanane kok mujalasah? Mujalasah niku nggih lungguh kudune rewangan lungguh tegese bareng lungguh, ngedep. Termasuk tandane wong bejo niku tiga dirasa Kanjeng Nabi. Nomor siji kutun halalun, sandang pangane halal. Nomor loro wassalawatul khamsu ma'al imam. Lek sholat limang waktu bareng karo imam tegese jamaah. Sing nomor telu wa mujalasatul ulama. Jadi kok kamu sama atul ulama ngoten mboten? Ngrungokno dhewe ulama mboten tapi rewangan lungguh karo ulama. Nah niku kudu jenenge rewangan lungguh ya kudu adep-adepan ngoten kados jenengan ngeten iki bener. Niki bejo panjenengan. Bejo. Lah terus sing mboten dugi napa nggih elek nggih mboten lah timbangane ngrungokno lagu sing ra gendah lagu kok remote control ngoten niku lagu apa ngoten niku nun sewu lho kene iki bagi mboten kok soal seni macam dalih macam-macam boleh artinya kalau diteliti sajane manfaat iki apa terus lek sing ngrungokno cah cilik sik pelur terus piye bahaya niku ketoke sepele tapi niku wah niki nggih perkara sing perlu sedok perlu diteliti nggih. Jadi napa? Panjen ulama rumiyin niku ngoten niku ulama salaf niku sumbut. Maksudnya sumbut niku nggih corong sakniki sembodo antarane ilmune kalih tumindake niku sembodo. Wa nukhbatu awanihi wari'an wa zahadatan. Wa nukhbatu awanihi lan dadi napa nggih pinunjule mangsane sinten al-muhasibi artinya satu-satunya orang yang paling menonjol di bidang apa warian di bidang wirai wa zahadatan di bidang zuhudipun ngoten termasuk malih gurunipun niki gurunipun sinten sing nyarai hikam niki ngarang hikam niki sing nyarai hikam gurune pun sing nyarai hikam niki ya menika gurune Syekh Ibnu Abbad An-Nafri syarah hikam niki niku enggak ada guru namanya Al-Hajj Abdul Abbas bin Amir niki ngoten Sayyidi Al-Hajj Abdul Abbas bin Amir rahmatullahi alaihi wa ridwanu iku yaksuru sering lan akeh banget minat tahriti saking mendorong murid-murid ala mutola'ati dzalikal kitab ingatasi mutola'ah mengkono-mengkono kitab Syekh Al-Muhasibi wal amalulan ngelakoni bima kelawan barang tadomana kang mengku hu'ing apa ma hu'apa-apa kitab hu'ing ma nyatane min hakin saking kebenaran waswabin lan tegese kebenaran wa'adzunulan aku tahu krungu, aku tahu nyono. Ni ing ingsun dewiku samik tu tahu ngrungu sapa ingsun hu ing guruku Syekh sinten wau Abdul Abbas. Zat ayomene dalam siji dina iku yakulu dawuh sapa Syekh Abdul Abbas bin Amir dawaken ngeten. La ya'malu bima fihi illa waliyun. La ya'malu ora iso nglakoni bima kelawan kandungane kitab wihi kang tetep ing dalam kitab al-muhasibi sapa ila waliun kejaba mesti dadi wali. Ya nek wong kok iso nglakoni kitab Syekh Al-Muhasibin niku dilakoni tenan. Kaya-kaya mesti dia diwali. Ya iku istilah globale dawuh utawa ya dawuh liyo neh au kalaman hadza maknahu. Ngaku mek kira-kira tau krungu ngono tok. Mula fal yatakhir mongko becik ngalapo sapa almiru du murid mutalaatahu ing mutalaah kitab Al-Muhasibi wiridan ing dadi wirid. Sakniki tesih enten sing dicetak. Ya, kitabipun Syekh Al-Muhasibi namine kitab Qutul Qulub. Nggih. Ya. Kaya malu bima fi. Kok Qutul Qulub senes nggih. Qutul Qulub Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki niku Qutul Qulub nggih. Al-Muhasibi niku wae An-Nasaih. Kitab napa wae? An-Nasaih. Iki kula dhewe sik dereng nemu. Iki mau diceritane teng juru kitab dadi lek goleki ya kudu goleki teng perpustakaane kok tapi insyaallah nek enten sing tidak haji badhe nganu tapi mungkin saking pendengar niki enten sing kagungan tinggalane mbah-mbahe sing sepuh-sepuh wonten kitab An-Nasaih taklifipun karanganipun Syekh Al-Muhasibi mangke kula saged nyuwun fotokopine wal yahris lan becik lobo semangat sapa murid alal amali ing atase nglakoni bima tadomanahu kelawan barang tadomana kang wis mengandung apa kitabu ing ma musta'inan halih nyuwun pitulung billahi taala wasailan halih nyuwun minusaking Allah nyuwun taufiqan ing pitulung warus dan pituduh lian soha supaya bagusaken supaya agawe bagus sapa murid limaulahu kedue bendarane murid fi muraati islahi batini ing dalam jogo bagusaken batine murid wal qiyami lan nandangi ala qadami tasdik ing ngatasé napa nggih lakon tasdik lakon ngandel fi mawatini ing dalam panggonane al qiyam wal yajalan becik dadekno sapa murid dadekno hajirahu hajirahu ing tumindake murid dadekno mutola'ata kutubit tasawuf ing mutola'ah kitab-kitab tasawuf wa mualati ahlihi lan mergauli ngancani ya, belani, mbalani kok mbalani jadi bolo, jadi bolo ya. Mbalani ahli tasawuf bita'alufi kelawan apa, tunduk, lulut wa ta'arufi lan ngenal nek saged ngoten fabidhalika moko kelawan mengkono-mengkono cara ngaji kitab, mutolaah kitab, lek iso mutolaah dhewe ngrungono pengajian ngeten iki ditambah duwe kanca. Nggih, duwe kanca di bidang tasawuf sing saged ngiring. Fabidhalika tataqawwa, moko dadi kuat. Fabidhalika moko kelawan mengkono-mengkono ana apa? Partikel tata kawa dadi kuat apa anwaru imanihi piro-piro cahayane imane murid wayakinilan keyakinane murid wayantafi lan dadi ilang anu saking murid apa al-ghirratu al-ghirratu apus-apus fi awali fi amalihi ing dalam amale murid biwadzai fi dinihi kelawan piro-piro tugas-tugas keagamaane. Artinya apa? Mergi kula panjenengane ternyata sering nggih nglakoni tugas-tugas keagamaan tapi ternyata niku apus-apus. Tegese apus-apus napa nggih? Niku lho nafsune melok gonceng kepentingan niku lho. Melok gonceng kepentingan. Dadi ketoke inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin niku namung unen-unen. Namung unen-unen. Jadi salat yo kanggo Allah taala tapi ora lho ternyata salat ini aku persembahkan juga untuk si dia. Karena aku tahu bahwa dia ada di sampingku di balik tabir di masjid ini loh. Itu berarti kan gitu terus jadi salat itu terpecah-pecah kepentingannya. Ini kan jadinya hapus-hapus. Dan wala yuqaddimu ala dzalika illa fardul ain wa ma yastajimu bi nafsau min muqabadati ta'abi wal aini wala yusghilu nafsau bi ilmin yughabbiru ala waji maksudihi wa yujibulahu intika sumawasiti wa uqudihi wala yukaddimulan orang disiaken sapa murid ala dalika ing atase mengkono-mengkono napa ngurusi ati illa fardul aini kejaba ing fardu ain. Murid itu harus mendahulukan yang fardu ain. Dadi nuwun sewu niki murid ya, murid suluk lho nggih, murid suluk, murid sing pancen wis niat ngurusi ati suluk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wong wis sepuh ki wis niat suluk kok ijo arep bali neh ngurusi jlumet ngaji alfiah arep dinggo ngosai kitab sampai ajeng erop kitab jlumet sitok-sitok niku malah entek-entek wektu. Mbon suluk wis niat belajar ajeng muamalah teng Allah. Ya sing digolek ki ilmu sing ngurusi ati lan nafsu niku paling pas. Lan niku fardhu ain mergo anggere wong duwe persoalan niku. Ngerti lho nggih. Setiap orang punya persoalan itu dan itu menyangkut diterima dan tidak diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngendan. Wa ma yastajimu bi nafsahu wa malan barang yastajimu kang dadi napa istilah kang dadi penting bi kelawan ma dadi penting nafsahu ngawak dhewe ne murid. Bayane min mukabadatil ta'abi saking betah-betah no payah. Wal aini lan tegese payah. Maksudnya apa toh? Nek panjen angel ngaji soal nafsu, ngaji soal napa-napa niku dirasa abot, dirasa banget penting jur nafsune ora kuat. Yo yo yo kudu dibetahne toh. Dibetahne. Wala yusghilu nafsahu bi ilmin yughabbiru. Lan aja atine niku aja disibukno nganggo ngelmu-ngelmu sing napa nggih? Ngelmu sing bledhokaken. Mane niku ngelmu sing akhire malah nglilipi atine dhewe. Yoga biru kan bledhokaken ala waji maksudihe ngatasé arah tujuane ilmu. Napa to? Kata to ngelmu niku sing bangsa ditelusuri terus akhire malah tujuane wis ora ngriku. Kaya mana nun sewu niki, ilmu filsafat, ilmu mantek. Niku asal mulane kan mau sekedar dingge ngurutne logika ben carane mikir bener. Tapi akhirnya didakii, niku akhirnya mboten sadar. Wong belajar mantek, belajar logika, belajar filsafat, niku logikane wis bener. Tapi materine logika niki sing terus ngambyak. Akhirnya tujuan dari ilmu itu sendiri jadi napa nggih istilahnya cara sak niki terjemar. Kula kinten sementara cekap niku rumiyin mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu saged ngamalaken napa ingkang dipun sarahanaken dening Syekh Abdul Abbas Ibnu Amir Kalawau termasuk ingkang langkung penting memahami seluk-beluk nafsu saking berbagai kitab sing Kalawau sampun dipun ceritakan. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka an wa sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa ika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy syarri kulli yawmin bi'til khayri kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya. Kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000

0: 29 pasal 28 ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

9.300 Hai. Sekarang kita masuk di sesi yang keempat ya. Sama Sonor Madiun masih di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tepatnya di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Balik lagi deh Serian yang masih akan menemani sampai di jam 7 malam aja. Jadi cuma sejam aja ya. Baik, masih ada banyak lagu-lagu bagus yang sudah disiapkan spesial untuk kalian semuanya. Dan tentunya selamat mendengarkan satu persatu gitu ya. Terus yang mau WhatsApp untuk request lagu, silakan ya, dibuka kesempatannya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Minggir sih.
3: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Radio Suara Madiun.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Leh, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
4: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
3: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
1: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
5: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
6: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, tiba saatnya saya tuntaskan sesi keempat 15.20 kesempatan kali ini. Dan saya harus undur diri ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bareng sama Rian di sesi keempat untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Selepas ini akan ada Sukma yang akan menemani sahabat Seru Madiun semuanya di sesi yang kelima atau sesi yang paling akhir. Baik, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. One step, hit em with a red light. Hot ones, swerving on my just night. Ride on my dump truck, my girls stuck it up. Gas on the pedal like, gra, gra, gra. On my roller.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun Sekda Prof. Jatim Adi Karyono baru saja mengikuti tahapan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Adi menghimbau warga untuk mengikuti Sensus Ekonomi. Dikutip dari Media Detik, Adi menegaskan Sensus Ekonomi diharapkan dapat memotret kondisi perekonomian warga secara akurat. Hal ini dibutuhkan pemerintah untuk dapat melakukan intervensi kepada warga miskin atau yang masuk pada desil 1. Selain itu, Adi menambahkan bahwa sensus ini dapat membantu masyarakat khususnya yang masuk dalam kategori miskin. Ditambahkan pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati menargetkan pada awal Juli ini, pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur dapat mencapai 25%.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notole.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari

Langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menyatakan kemiskinan masih menjadi tantangan utama ekonomi Indonesia. Kemiskinan menurut Prabowo merupakan akibat langsung berbagai kegiatan ekonomi gelap dan ilegal, mulai dari korupsi hingga penyelundupan kekayaan negara. Dikutip dari media detik, ia melanjutkan keamanan dan stabilitas kondisi sosial menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut meminta jajaran Polri berupaya lebih maksimal untuk menjaga keamanan. Prabowo juga menekankan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik di Indonesia.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Iki kicane piye ya? Masak kelambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
1: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian, main sama teman sebayanya aja.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, BPJS Kesehatan berupaya untuk memastikan transformasi layanan JKN memberikan kemudahan bagi peserta pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bersama fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya terkait perbaikan dan mengoptimalkan proses layanan mulai dari pendaftaran hingga peserta mendapatkan pelayanan medis sehingga peserta tersebut dapat berobat dengan lebih mudah. Dikutip dari Mediadetik, upaya tersebut dibuktikan melalui kehadiran inovasi pelayanan yang memudahkan peserta JKN mulai dari proses administrasi, akses informasi melalui petugas BPJS 1 hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Rugi kalau gini terus.
5: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
4: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
5: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
4: Iya.
5: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
4: Ya, pengen nyoba aja sih.
5: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Wong tetangga sendiri.
4: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
5: Nah itu udah paham.
4: Satu lagi Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
5: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
6: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
7: Suara Madiun 93 FM.
8: Nonton apa sih Bu?
9: Iki lho Pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Deloken to Pak, enak yo dadi Crazy Rich Pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae ndadak brand luar negeri impor.
8: Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
9: Lah kok iso Pak?
8: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
9: Lah, sing bener piye to Pak?
8: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
9: Carane?
8: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
9: Lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
8: Alah Bu. Lambine maksudnya, lambine Ibu iki lho.
9: Matur nuwun ya yang.
10: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.
11: The best music every time.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan Madiun.
2: Kapan ya aku bisa naik haji?
3: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
4: Loh, podo atau nanti tak iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
4: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
4: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli. Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, yo. Wah, tu kok ramari-mari tak lele.
1: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: FM LBBL Radio Suramadiun.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
2: Ayo dok, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli? Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al Makassari Al Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku rodeng kali, peteng kuis loro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kok yo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku rantau BAB ning kali yo le.
1: Yo mboten sah to mbah, mbah, jamannya enten.

0: pancing tebudi
1: iki le aku ada di kebun
0: lah kok ning kebun to mbah gue pacul pisan yo jo ning kudu to mbah
1: ya apa to lele aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
4: Now, you are listening. 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli, beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1629. 99 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya.

0: di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro nyun sewu.
1: Ya ilah mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.

0: music.
1: Every time. Every day.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Kula nuwun.
6: Neh, le,
5: kula nuwun.
6: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
6: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
6: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
7: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bintang resik.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli. Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli, beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschule de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschule de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minggir sik.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Aku wis melakukan yang dalan bener kok jadi mbak tabak tondo.
5: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
6: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

Aku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu, akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Halo, kami dari
3: Leto.
2: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli? Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al Makassari Al Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong telu wae lah.
5: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
6: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
7: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli, beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699. 99 di Cape Town, Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga

0: 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dahlah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung nggak ada orang.
3: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Ladalah. Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
2: Loh, kok ngerti, Mbah?
3: Ya ngerti to, Le. Kone sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab pe iso ngrusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibaleni ta yo le. Ora tetep kok tulisan to lele.
2: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan, no way!
5: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
5: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolong ini apa?
4: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
3: Nyepelek, noe.
4: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ini tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
3: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
7: Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juli? Beberapa di antaranya adalah 3 Juli 1626, lahirnya pahlawan nasional Syekh Yusuf. Pahlawan nasional asal Goa, Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani, lahir ke dunia pada tanggal 3 Juli 1626. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 72 tahun atau tepat pada tanggal 23 Mei 1699 di Kapitulasi

0: Afrika Selatan. Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995. Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Tuanta Salamaka RI Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Dia juga pernah aktif dan hijrah mulai dari Goa hingga Afrika Selatan. Selanjutnya, 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Akhirnya, Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan melakukan upaya-upaya himbauan terhadap pihak oposisi, dan pada akhirnya upaya tersebut berhasil sehingga seluruh korban penculikan dibebaskan kembali. Kemudian 3 Juli 1920, berdirinya Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepat pada tanggal 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung atau ITB didirikan. Kala itu, ITB dikenal dengan nama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Nama ITB sendiri diresmikan pada 2 Maret 1959. ITB kerap berganti-ganti nama sejak didirikan hingga diresmikan pada tahun 1959. Awalnya, ITB bernama Technische Hogeschool de Bandung atau THS. Pada tahun 1920 hingga 1942. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, ITB berganti nama menjadi Institute of Tropical Scientific Research. Dan pada tahun 1944, ITB berubah nama kembali menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Hanya selang setahun, ITB berganti nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.